0: Star FM. Ini baru KL.
1: Baik, KLFM, ini baru KL. Sampai 8.15 minit pagi. Macam biasa, untuk waktu ni kita nak dengarkan vibe negatif.
2: Kita nak kongsikan vibe positif hari ini.
3: Hari ini topiknya hijrah orang KL. Hijrah bukan sekadar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi juga membawa maksud perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Bagi masyarakat Kuala Lumpur yang hidup dalam suasana bandar yang pantas, hijrah sering dikaitkan dengan usaha memperbaiki diri, kerjaya dan gaya hidup.
2: Dan cabaran kehidupan di ibu kota seperti kesesakan lalu lintas, kos sara hidup yang tinggi dan jadual harian yang padat menuntut warga kota untuk sentiasa menyesuaikan diri serta melakukan perubahan positif dalam kehidupan.
1: Dan pastinya hijrah boleh bermula dengan langkah kecil macam mengurus masa dengan lebih baik dan juga menjaga kesihatan, memperkukuhkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan amalan kerohanian.
3: Dan dalam era digital, hijrah juga bermaksud menggunakan teknologi secara bijak, mengurangkan pengaruh negatif media sosial dan memanfaatkan platform digital untuk menambah ilmu serta membina kerjaya.
2: Jadi hari ini amalkan empat perkara ini untuk merealisasikan hijrah yang lebih bermakna.
1: Yang pertama, kita kena tetapkanlah matlamat yang jelas supaya setiap perubahan yang kita lakukan tu mempunyai arah juga tujuan yang baik.
3: Yang kedua, urus masa dengan bijak agar keseimbangan antara kerjaya, keluarga dan kehidupan peribadi dapat dicapai.
2: Dan ketiga, tingkatkan ilmu dan kemahiran untuk menghadapi cabaran dunia yang sentiasa berubah.
1: Dan pastinya kita kena kekalkan sikap positif kerana setiap perubahan memerlukan kesabaran, usaha dan komitmen yang berterusan tau.
3: Jadi marilah kita menjadikan semangat hijrah sebagai inspirasi untuk terus maju dan memperbaiki diri. Semoga setiap langkah perubahan yang kita lakukan membawa manfaat kepada diri, keluarga dan masyarakat serta menjadikan kehidupan di Kuala Lumpur lebih sejahtera dan bermakna.
1: Kita positif hari ni. Saya dengar Dayan cakap tu kan, saya teringat masa saya pergi ni tau, bagi klinik 3-2-1 bilik 5. Kita teringat tau. Dua, tiga, enam, kaunter lima.
2: Sama. Okey, kita pun nak ucapkan selamat tahun barulah kepada anda. Semoga membuka lebaran 1448 Hijri.
1: Dan terus melakukan perubahan dalam hidup kita. Dan selepas ini kita ada belajar apa hari ini. Kita nak dengarkan dulu lagu ini. Lagu apa? Kaunter enam.
2: Bukalah hatimu.
1: Bukalah hatimu. Bagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia, Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung termasuk pameran Muzium Tempatan dan Antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kurhanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mehla Pontian, pelancaran budaya Sarban Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan warisan dan budaya negara.
1: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
2: Setiba di persimpangan.
1: Temani hari anda bersama KLFM.

0: Baik, 8.27 minit pagi dalam rentak pagi KL lah. Belajar apa hari ini? Hari Khamis kita belajar apa?
1: Kita belajar pasal haiwan.
2: Pasal haiwan. Okey. Dan hari ini saya dah belajar tentang mengenal hati wanita. Tak susah ya. Nak belajar tentang haiwan ni lagi mudah tau.
1: Maknanya awak lebih rela mengenali haiwan daripada mengenali hati wanita. Ya,
2: kalau fakta tentang haiwan itulah faktanya. Wanita ni kalau kita belajar fakta tu, tiba-tiba ada fakta di sebaliknya lagi. Itu susah tu.
0: Itulah
2: nak faham.
0: Itulah adventure-nya.
2: Itulah itulah. Okey, saya cuba memahamilah. Saya cuba pelan-pelan. Jangan dekat-dekat. Okey, hari ni kita nak belajar haiwan apa, iaitu kinkajou. Betul lah, kinkajou.
1: Betul, kinkajou.
2: Kinkajou ataupun Potos flavus ni ialah sejenis mamalia hutan hujan tropika yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan tau.
1: Dan ia merupakan ahli keluarga Proconidae. Okey, haiwan ini berkait rapat dengan rakun dan juga koti. Dan juga kinkajou ni juga sering digelar beruang madu ataupun honey bear, kerana tabiatnya sangat menggemari madu.
0: Jadi ada beberapa fakta penting mengenai kinkajou ini. Tabiat dan diet dia merupakan haiwan maun. Haiwan maun yang banyak memakan buah-buahan, bunga, daun dan nektar, di mana ia turut memakan serangga kecil sekali-sekala.
2: Oh, iyalah, bila serangga gigit tu jadi pak maun lah. Jogit-jogit. Baik, ada ciri fizikalnya mempunyai ekor yang boleh memegang dan juga ia macam monyet je lah untuk membantu ia memanjat pokok, dan bulunya berwarna perang keemasan dan ia mempunyai lidah yang panjang untuk menjilat nektar.
1: Dan gaya hidup haiwan kinkajou ni, haiwan nocturnal, aktif pada waktu malam dan menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas pokok.
0: Comel ni.
2: Jadi kalau nak jumpa dia, kena panjat pokok lah.
1: Tak payah panjat pokok. Tengok kat atas.
2: Tengok kat atas.
1: Tapi dia tak ada kat Malaysia.
2: Tak ada kat Malaysia lah. Oh, baru nak ambil nak bela ke. Tapi tak boleh bela. Tak boleh bela lah.
0: Tak payah.
1: Tapi mungkin ada kat Malaysia. Cuma kita orang Malaysia mungkin panggil nama dia lain kan.
2: Betul. Mungkin kinkajou dekat Malaysia mungkin nak panggil apa nama, rakun, beruang madu.
1: Dia dalam keluarga tu. Okey, saya belajar apa hari ini. Kita nak ucapkan juga selamat pagilah pada rakan-rakan yang kita yang masuk live TikTok KLFM official. KLFM ini baru KL. Selamat pagi.
2: Selamat pagi semuanya. Terus tap-tap line-line.
0: Ya, yeah, betul.
2: Yang belum masuk nak mengenali kami bertiga macam mana agaknya rupa dayang. Orang dah kenal dah saya. Saya antara orang yang terkenali dah kat KLFM ni kan.
0: Oh, yakin
1: Dia antara orang kata 1 million like lah.
2: 1 million like lah.
0: 1 million like.
1: Okey, sebentar nanti macam biasa Piala Dunia kita nak hangatkan lagi dengan kopi bola pagi. Kita nak layan dulu ini Tok T dengan diciptakan.
2: Diciptakan seorang insan. Rentak bagi KL.
1: Ini bagi KL.

0: Lebih Mula Pagi.
1: Sebab 8.39 minit pagi dan untuk tu ni macam biasa kami nak ajak anda untuk sama-sama minum kopi. Bukan kopi biasa, ini adalah kopi bola pagi.
2: Okay. Dari ni kita dah, macam tadi kita recap semula lah perlawanan antara England dan Croatia 4-2. Tahniahlah kepada penyokong England. Katanya permainan yang cukup dinantikan.
1: Betul.
2: Dan menariklah permainan yang pagi tadi.
1: Ada juga satu keputusan yang agak mengejutkan. Portugal menentang Congo 1-1 tengah malam tadi. Itu pun agak mengejutkan juga. Sebab semua mengharapkan ada keajaiban daripada Portugal. Tapi 1-1. Tapi tak apa, itu perlawanan awal. Nanti ada lagi. Mungkin lepas ni mereka akan menunjukkan peningkatan. Okey, dan menerusi kopi bola pagi ini, kami nak berkongsi mengenai satu fakta menarik ini. Pasukan yang pertama kali beraksi di Piala Dunia nampaknya mereka tidak bermain terlalu defensif. Maksudnya, kalau selalunya kalau kali pertama ni rasa takut-takut, rasa main defensif. Tapi antaranya macam Cape Verde, Jordan, Uzbekistan,
2: Uzbekistan
1: turun tanpa rasa takut. Dan ini menunjukkan jurang antara pasukan besar dan kecil semakin mengecil.
2: Ya, itu maknanya dia nak tunjukkan kepada pihak lawan dia tak takut.
3: Betul.
2: Sebab kalau dia tunjukkan secara apa yang AP kata defensif, orang akan makan dia.
1: Betul lah. Antaranya Cape Verde dengan Spain 1-1. Lepas tu Portugal dengan Congo pun 1-1 juga.
3: Betul.
1: Dan lagi satu rekod unik Mexico ni. Mexico menjadi negara pertama yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu 1970, 1946 dan 2026. Tiada negara lain pernah mencapai rekod itu.
2: Okey, saya pun ada trivia menarik juga.
1: Apa dia?
2: Sebab saya dulu minat David Beckham. Ialah zaman sekolah kan. Ini kita kongsikan juga, ada yang mengikut jejak langkah David Beckham, Harry Kane yang juga pemain England kedua dalam sejarah yang berjaya menjaringkan gol di 3 edisi Piala Dunia berbeza, 2018, 2022 dan 2026. Mengikutlah jejak langkah legenda David Beckham. Itu untuk pemain England yang melawan pagi tadi kan.
3: Dayang, ada satu info menarik ni.
1: Okey, Dayang, boleh Dayang.
3: Untuk tahun 2026 ini ada budak sekolah lawan superstar dunia, di mana pemain termuda kejohanan ialah Gilberto Mora dari Mexico yang baru berusia 17 tahun. Baru tahun ini dia join Piala Dunia, di mana sedangkan Messi sudah bermain Piala Dunia pada tahun 2006. Gilberto baru dilahirkan 2008. Tahun ini
1: menarik.
2: Di antara pemain termuda lah untuk tahun ni kan. Umurnya 17 tahun. Kalau kita kat Malaysia ni terkata 5 lah.
1: Terlibat lah. Dulu 17 tahun saya pernah mewakili negeri Pahang.
2: Teng-teng.
1: Berpantun.
2: Berpantun.
1: Kan sukan
2: kan.
1: Oh, dia sukan. Baik, sedang berlangsung sekarang juga perlawanan antara Ghana dan juga Panama. Kedudukan sekarang ni 0-0, dah masuk minit ke 80 dan kejap jalan juga ada perlawanan antara Uzbekistan menentang Colombia. Setiap 10 pagi nanti.
2: Jangan lupa pergi ke media sosial KLFM, kita akan update keputusan dan juga update jadual perlawanan untuk Piala Dunia. Jom kita nak layan terus. Ini Hakim and the Magistrate dengan Juliet.
1: Juliet, orang tak pergi KL.
2: Ini baru KL.

Hai, kami Mazdo. Jangan lupa dengarkan lagu kami, Pujaanku, dan banyak lagi lagu-lagu terbaik semestinya di Radio No. 1 Orang KL.

0: dia Hazam dengan lagunya Kurelakan Jiwa. Relakan Jiwa je nama lagu tu.
1: Sudah siap ke belum?
2: Makan-makan dulu
1: lah. Jalan-jalan bersama sepatur dakut. Okay, buka TikTok je lagu tu tau.
2: Buka TikTok je. Jalan-jalan.
1: Bersama sepatur dakut.
2: Alamak. Itu dah lagu Kulin.
1: Oh, lagu Kulin.
2: Budak-budak Gen Z. Yalah,
1: Gen Z. Okey. Dan kejap lagi, utama 9 pagi akan menanti anda. Dan sebab itu macam biasa kita ada game. Kita ada denda. Dan hari ni pastinya kita nak denda Dayang.
2: Dayang pula.
1: Yeah.
2: Hari ni saya bagi awak berdua lagu terbalik. Tengoklah siapa yang kena denda.
0: Ya. Yeah. Yakin dia nak denda Dayang.
2: Mana tahu punya Dayang ni memang dia otak dia terbalik.
1: Ayat orangnya lurus.
2: Lurus.
1: Saya orangnya terbalik.
2: Terbalik. Maknanya awak akan menang game tu.
1: Saya akan menang.
2: Oh, yakinnya kamu.
0: Kita tengok nanti.
2: Kita tengok nanti. Okey, selepas berita utama 9 pagi akan kembali bersama N, Dayang dan AP.
1: Lain terus lagu ini.
2: Parisha Irish dengan Hello.
1: Letak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Ya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan terus mencari mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya, cabaran utama ketika ini adalah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus Cik Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairul Nizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
2: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana, saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu, kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel, so boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni, kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan jogging.
4: Saya satu family memang take beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita akan bagi tumbler dekat anak saya akan bagi tumbler, memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah, saya akan vitamin C, saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya dua orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan dengan sekarang, saya selalu minum air banyak lah dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya, kalau panas sangat, saya takkan balik lah selagi mana tak petang lah, macam tu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Mashwako. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundang Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan 2 letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Ketika itu mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tachenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL.
8: KLFM, ini

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya

0: Anytime, Anywhere 7.2 KLFM Imbang KL.
1: Orang KL kenalah dengan Radio KL. DJ Faz dengan Retak Pagi KL di KLFM.
2: Ini baru KL.
3: DJ Faz.
0: Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama kami bertiga, Andayana, Dayang dan juga Epi Syafiq untuk jam terakhir Rentak Pagi KL.
4: Okey, sebelum kita teruskan lagi, Dayang nak kongsikan dulu info trafik ketika ini. Trafik bergerak perlahan dari arah utara, Puchong Perdana ke Puchong Intan, Puchong Jaya ke Susur Kesas, Plaza Tol PJS ke Jambatan Kabel, dan dari Taman Megah ke SS2. Seterusnya dari arah selatan pula, Pencala ke TTDI. Traffic bergerak perlahan. Jadi untuk anda yang memandu, pandu cermat, jiwa selamat.
5: Okay, 0133097972 itu nombor WhatsApp kami. Anda kata anda nak berkongsi keadaan info trafik di tempat anda lah. Dan dalam berkawan ni, Anne juga Dayang, kadang ada orang yang suka menyakat kita,
0: makan kawan,
5: ataupun menegur kita dalam keadaan yang kasar tau. Ada orang yang mengambil itu sebagai negatif. Dia lepas kena tegur, lepas kena sakat tu, jadi macam jadi koyak lah.
0: Tapi rasa, kenapa kita nak menegur dengan cara yang kasar dan secara perli?
5: Itu common sense. Kita kalau nak tegur orang pun dalam keadaan yang tengok macam mana orang tu. Kalau orang tu jenis yang boleh terima, kita boleh kasar. Okay. Kalau tak boleh terima, kita kena lembut-lembut sikit. Itu namanya common sense.
0: Tapi ada orang dah cakap lembut tak jadi. Cakap kasar. Dan kena gunakan yang kekerasan tu.
5: Kalau lembut tak jadi, kasar tak jadi, biarkan dia. Yang ada dengan dia dengan dunia dia.
0: Tak boleh. Nanti hanyut lah kawan kita tu.
5: Saya nak sampaikan bahawa kalau setiap teguran itu, kita fikir teguran itu bukan daripada datang daripada orang tu, mungkin daripada Allah. Dia sampaikan kepada orang tu, kepada kita. Jadi kita ambil positif. Siapa pun menegur kita, kita terima dengan hati terbuka.
0: InsyaAllah. Walau tak suka,
5: kalau tak suka, suai
0: belakang. Tapi dia lah, macam AP bagi tahu, teguran tu selalunya benda-benda yang menegur kita tu membina. Cuma cara penyampaian orang.
5: Ada penyampaian tu lah. Macam saya tak kisah kalau orang tegur saya, AP kau macam ni lah, macam ni. Saya ambil teguran tu sebagai positif, saya perbaiki diri lah. Ada yang lepas kena tegur tu, terus tak nak buat dah. Terus koyak dah, tak nak dah.
4: Terus tak nak tegur dah.
5: Tak nak tegur dah.
4: Tak nak kawan.
0: Tak nak kawan.
5: Awak tak nak kawan dengan saya dah, Dayang?
0: Tak, saya gurau. Okey, sebentar lagi bukan kena tegur.
5: Okay.
0: Cuma kena teka lagu je. Sebentar lagi saya dah buatkan lagu ni terbalik. AP dengan Dayang yang hari ni akan main game.
5: Tak tahu. Baik, dan semuanya selepas ini kita bagi betul segala lagu ini.
0: Ini Andy Bernardi dengan Cuti Dulu Bro.
5: Cuti Dulu Bro. Okey, lama tak cuti. Cuti tu apa?
0: Rentak Pagi KL.
5: Ini baru KL.

0: Deka lagu terbalik. Rentak pagi KL. Game on. Eh, dia sebab off
1: Kenapa?
0: AP suka bagi ni.
1: Apa?
0: Bagi statement yang di luar kotak.
1: Oh, di luar kotak.
0: Lalunya tak masuk akal lah.
1: Yelah, okay, saya bagi tadi contoh lah. Haram hukumnya seorang lelaki ni menjatuhkan hubungan suami isteri. Dan juga dia terus berkahwin dengan suami dia. Suami orang tu. Haram lah hukumnya. Kan?
0: Memang. Jadi kan... Itulah yang kita masukkan. Sebab dia semuanya tak masuk di akil.
1: Konten di akil eh. Konten tak ada Farida.
0: Konten tak ada Farida. Eh, tapi ni game ni ada Faedah.
1: Ada Faedah.
2: Dia sama Farida juga dah.
0: Dia untuk menguji ketajaman akal dan fikiran AP dan Dayang.
1: Okay. Dan pastinya game hari ni masuk Haikal lah.
0: Masuk Haikal. Dia tidak hairan. Okay, nak dah ready eh.
1: Okay.
0: Dayang nampak ready?
2: InsyaAllah.
0: Okay, saya bagi 3 kali percubaan. Okay. 3 je, jamin tak lebih eh. Ini percubaan yang pertama.
1: Oh, ni lagu Piala Dunia kan?
2: Ya, lagu Piala Dunia.
0: Tak tahu?
1: Okey, lagi sekali, lagi sekali. Lagi sekali.
2: Shakira Dai-Dai.
1: Oh, Shakira Dai-Dai. Ini macam jampi mentera apa ni?
2: Mentera beradu.
1: Mentera beradu. Okey, sekali lagi, sekali lagi.
0: Aduh.
1: Sekali lagi.
0: Aduh. Okey, start 3, 2, 1. Angkat tangan. Dai-Dai.
1: Dai-Dai.
0: Shakira.
1: Waka-waka.
0: Waka-waka. Okey, jawapan yang sebenarnya.
1: Mana jawapan ni?
3: Dayang,
1: ikut,
3: darling,
1: ice,
3: let's go.
1: Dayang,
0: yeah,
1: betul.
0: Dayang, betul.
1: Saya
2: tak boleh denda Dayang. Tak boleh
0: kemenangan
2: denda.
0: Kemenangan di tangan Dayang.
1: Tadi saya bukan tegur. Tadi, Dai-Dai. Saya bukan tegur Dai-Dai.
0: Bukan awak salah. Waka-waka. Okey, selepas ni AP akan ni denda.
2: Yes.
0: Dendanya, AP akan nyanyi lagu Waka-Waka.
1: Waka-waka.
0: Tapi dalam logat Perak.
1: Udah kenapa pula Waka-waka dia.
0: Sekejap lagi kena masuk live kita tengok AP nyanyi eh. Jom kita layan lagu daripada Shakira Bruna Boy dengan Dai-Dai.
1: Ya, boleh tak bagi KL?
0: Ini baru KL.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.

0: Karaoke, pilih 972.
1: Saya ada satu soalan. Dan juga apa nama apa nama awak tadi? Dayang. Saya ada bagi satu soalan. Kalau dekat negara Cina, kalau Cina lah kan, kalau rumah terbakar mereka panggil apa? Kalau dekat negara Cina, kalau rumah terbakar mereka panggil apa?
2: Aduh, lai. Fire. Panggil bomba lah rumah
1: terbakar.
2: Kami panggil bomba.
1: Panggil bomba lah kan. Mana orang rumah terbakar panggil polis. Tak ada panggil bomba. Cik panggil.
2: AP ni yang main denda tau. Sebab hari ni sebenarnya kena denda. Tapi AP nak main teka-teki, saya nak bagi juga teka-teki saya. Supaya orang lain pun berteka-teki juga. Kalau two mate bertemu two mate,
1: Apa
2: jadi dia?
1: Two mate bertemu two mate. Nice to meet you.
2: Okey dah, sebenarnya kita kena denda AP.
1: Tadi kata teka-teki je. Teka-teki je tadi.
2: Itu selingan je. Hari ni AP kena nyanyi lagu Waka Waka AA daripada Shakira tu. Tapi dalam versi Perok.
1: Versi Perok je?
2: Versi logat Perok.
1: Okey, saya cubalah ya. Kalau kalau salah minta maaf lah ya. Udah siap ke belum? Moh nyongkit. Baik, macam mana diri dia Zamina Zumina ni? Okey, atas yuk meh lawyer, kita tengok bila dunia kau mah. Zamina mine hehe, wake wake hehe. Zamina mine zanggala weh, itan pu ipuh perok yuk. Waktu meh lah makan nasi tomato yuk.
2: Okey, jadi. Okey. Itu denda hari ni lah sebab AP kalah. Tapi ni kita nak masuk terus bilik karaoke 972. Sebentar lagi anda akan dihiburkan lagu daripada Gingerbread dengan Ku Cari Damai di Hati. Tapi jom kita layan perasaan, dengan lagu daripada Era Fazira, Berteman Sepi.
1: Ya, atau yuk, yuk nyongket yuk.
2: Bukan berlabun ke sini.
1: Dah tak pergi KL.
2: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Lagu persembahan Gingerbread dengan Ku Cari Damai di Hati, Ha, kalau hati tu berbolak balik atau bergelojak,
2: bergejolak
1: carilah damai, kedamaian tu.
3: Nah, lagu ni memang menjadikan ingat zaman sekolah dululah. Saya ini adalah lagu bila saya sedih, antara lagu yang saya suka nyanyi.
1: Awak sedih masa
3: saya sekolah. Masa sekolah dulu saya pernah bercinta. Saya pernah bercinta dulu.
1: Ya Allah. Semua orang pernah bercinta.
3: Betul. Disebabkan percintaan itu tidak berjaya dan lagu ini berjaya berjaman, sampai sekarang saya terus tak bercinta. Saya setia pada kisah yang itu.
1: Betul lah. Awak tak cari lagi jodoh. Mana awak tak buka ruang hati awak tu sepenuh-penuh.
3: Saya pernah buka pintu hati, tapi pintu hati saya sempit. Kena tukar pintu dulu sebab pintu tu rosak. Kunci hilang.
4: Orang tu tak cukup saiz nak masuk pintu awak buka ke?
3: Awak ni jangan boleh kami.
1: Jangan. Okey, kita pun dah berada di hujung segmen. Lepas ini Ashila Ashura akan temankan anda di Hai Hai KL.
3: Kita juga nak kongsikan keputusan antara Ghana juga Panama tadi. Ghana 1, Panama 0. Akan berlangsung kejap lagi pukul 10 pagi antara Uzbekistan menentang Colombia, dan tengah malam ini ada perlawanan antara Czechia dan juga South Africa.
1: Jadi sentiasa dengarkan KLFM tu update-update terkini, dan juga follow kami di media sosial.
3: Dan esok insyaAllah saya and dan juga Kulin kembali temani anda.
1: Kejap.
3: Apa tu?
1: Tak ada pantun ke hari
3: ni? Tak ada pantun. Orang berbetik-betik. Siapa lepas ni?
1: Cila.
3: Pagi-pagi makan siput lala.
1: Okey.
3: Siput lala makan sambil tersenyum. Selepas ini ada Ashila Ashura. Marilah bersama-sama Hai-Hai KL. Jom.
4: Jadi untuk anda yang nak minta lagu, yang nak hantar ucapan ke, nanti boleh hantarkan ke 0133309772 dalam Hai-Hai KL.
3: Apa tadi nombor
1: tadi? Lajunya. Okey, jom kita tinggalkan anda. Ini lagu daripada Vitamin C dengan Vitamin Graduation.
3: Graduation?
1: Ya. Yeah.
3: Okey. Terus dengarkan Rutak Pagi KL. Assalamualaikum.
1: Bye-bye KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah memeterai memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan konflik di rantau berkenaan. Pegawai Rumah Putih mengesahkan dokumen itu ditandatangani lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Axios melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Versailles selepas sidang kemuncak G7. Iran dalam pada itu terus mengesahkan telah menandatangani perjanjian berkenaan sebagaimana diumum Trump. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, teks memorandum persefahaman Islamabad telah dimuktamadkan dengan tanda tangan para presiden. Proses menandatangani

Tangani perjanjian dilakukan secara elektronik dan dari jarak jauh oleh kedua-dua presiden. Penandatanganan memorandum persefahaman itu juga menandakan tamatnya perang di Asia Barat, bermakna Tehran akan membuka semula Strait Hormuz dengan serta merta. Malaysia Sekatan Laut Washington terhadap pelabuhan Iran akan ditamatkan segera. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata ia merupakan langkah pertama yang perlu dilaksanakan. Beliau mengesahkan Pakistan dengan sokongan Qatar akan menganjurkan satu majlis di Switzerland esok bagi memperingati detik bersejarah itu serta memulakan dengan di peringkat teknikal. Iran bagaimanapun mengulangi pendiriannya bahawa bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Strait Hormuz lepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman berkenaan. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf berkata selain itu tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Malaysia dan Rusia sedang memperkukuh kerjasama strategi termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Komitmen itu dicapai menerusi pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut nyataan pejabat Perdana Menteri, kerajaan bertekad untuk terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkukuh keterjaminan tenaga negara melalui kerjasama antarabangsa. Dalam pertemuan tersebut, kedua-dua pemimpin telah membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baru yang berpotensi memberi manfaat bersama. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar terus menzahirkan penghargaan kepada Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan. Jelas beliau, sokongan itu termasuk menyediakan platform libat urus antara syarikat petroleum negara Petronas dengan syarikat tenaga bersepadu terbesar Rusia, Rosneft, bagi memajukan sektor berkenaan. Perdana Menteri dan para itu telah merakamkan penghargaan kepada Putin atas pendirian konsisten negara itu berhubung isu Gaza dan situasi konflik di Asia Barat. Kita beralih ke sukan Piala Dunia FIFA 2026. Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Caleb Iranki muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan dua gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya dua kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Otto Mashuaku. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL 10 minit pagi untuk waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami. Tidak kira di mana jua anda berada, tentunya kami sentiasa memberikan anda lagu-lagu yang terbaik, juga informasi terkini. Dan untuk hari ini, seperti biasa menerusi Hai-Hai KL, kita teruskan sehingga pukul 1 tengah hari nanti bersama dengan saya Ashila Ashura. Selama 3 jam saya akan berkongsi dengan anda antara berita-berita dari dalam dan juga luar negara, dan lagu-lagu yang akan terus menemani anda bagi anda yang bekerja, yang bercuti atau apa jua perkara yang anda lakukan ketika ini. Tadi AP ada bagi pantun kan, makanya saya dengan secara spontannya kena memikirkan apakah yang perlu dijawab. Perlulah beli kan, dah orang jual. Jadi saya nak jawab pantun AP pada pagi ini. Okey, bunga melur di tepi laman, mekar indah berseri-seri. Buat AP, N dan Dayang yang budiman, terima kasih atas jasa dan juga konti. Jadi insyaAllah akan kembali seperti biasa rentak pagi KL hari Jumaat 6 hingga 10 pagi. Dan untuk waktu ini seperti biasa, sambil-sambil kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026, kita berhibur selepas ini ada lagu daripada Nasar, Mati Lampu, juga Alfizumi. Ini dia, Semua Untuk Apa. Lain terus, Hai-Hai KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itu adalah lagu daripada Nazu featuring Fahimi dengan lagunya Kopi. 10:26 minit pagi. Suka yang mana tu Matcha atau kopi? Macam ni lah juga yang sekarang ini tak tahu antara dua, perlawanan antara Uzbekistan dan juga Colombia sedang berlangsung untuk minit yang ke-23, masih lagi 0-0. Jadi mungkin ada antara anda yang memilih untuk menyokong Uzbekistan, ada juga yang memilih Colombia. Dan sedikitlah fakta mengenai Uzbekistan ini, digelar juga sebagai Si Serigala Putih. Dan ini merupakan penampilan pertama Uzbekistan dalam sejarah Piala Dunia, dan mereka ini menjadi negara Asia Tengah pertama yang berjaya layak ke Piala Dunia. Dan pasukan mereka juga ini sering dianggap sebagai pasukan yang hampir layak selama bertahun-tahun sebelum akhirnya memecahkan badi pada tahun ini, iaitu tahun 2026. Dan untuk makluman anda juga, jurulatih mereka iaitu Fabio ini merupakan bekas kapten Itali yang menjulang Piala Dunia pada tahun 2006. Okey, dan perlawanan Uzbekistan dan juga Colombia ini sebenarnya merupakan pertemuan pertama dalam sejarah antara Uzbekistan dan juga Colombia di pentas antarabangsa. Dan kalau Uzbekistan ini berjaya mencuri satu mata hari ini, ia mungkin akan dikenang sebagai antara keputusan terbesar dalam sejarah bola sepak negara mereka. Dan sebaliknya, kalau tak ada apa-apa yang diberikan oleh Colombia untuk masuk sebagai pasukan pilihan, dan dijangka akan membawa pulang tiga mata. Dan pendapat peribadi saya sendiri, sebenarnya Colombia ini lebih kuat atas pentas, tetapi perlawanan pertama Piala Dunia selalunya penuh dengan emosi. Jadi sama-sama kita saksikan untuk minit yang ke-28 dan sekarang ini antara Uzbekistan dan juga Colombia. Okey, selepas ini kita nak tunaikan pilihan anda, tapi bermula pada pukul 11 pagi. Boleh hantar dulu lagu-lagu yang menjadi kegemaran anda. Kita berhibur terlebih dahulu, ada lagu daripada Hiz Azmi, Disco Ria dan juga Amir Masdi. Ini dia dengan lagunya Nur Cinta. Layan terus Hi Hi KL. Ini baru KL.

lagu Hez Azmi dengan lagunya Musim. 10.45 minit pagi untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL yang baru sampai ke pejabat. Pagi tadi nak selesaikan perkara yang sepatutnya anda buat. Jadi dah bagi tahu kepada majikan sampai lambat sikit. Alhamdulillah, tarik nafas terlebih dahulu. Baru mulakan kerja. Yang paling penting sebenarnya kan, bila kita jumpa dengan orang ni, kadang-kadang soalan kita tu membuatkan seseorang itu rasa lega, walaupun pendek sahaja. Contohnya, awak okey ke? Itu je. Itu akan membuatkan orang yang mendengar, orang yang ditanyakan soalan tu rasa macam, ada juga orang nak tanya dekat aku kan? Walaupun hanya beberapa patah perkataan sahaja. Awak okey ke? Hai Ina, awak okey ke? Hai Saiful, awak okey ke tak ni? Macam tu. Jadi pagi kita rasa macam alhamdulillah, sampailah ke petang, membawa ke malam. Okey, berita terkini mengenai perlawanan antara Uzbekistan dan juga Colombia untuk minit yang ke-45 sekarang ini. Satu dah, Colombia 1, Uzbekistan 0. Dan sedikitlah kita nak kongsikan berkenaan dengan pasukan gergasi Amerika Selatan ini, Colombia ni. Berkenaan dengan pasukan ini, sebenarnya Colombia ini kembali ke Piala Dunia selepas terlepas edisi tahun 2022. Yang lain-lain tu nanti saya akan kongsikan sekejap saja nanti. Sambil-sambil kita layan dululah sambil-sambil anda tengok juga bola ketika ini, memang mendebarkan. Ada lagu daripada Amy Winehouse, You Know I'm No Good, dan juga Sun No One dengan lagunya Siapa Kata. Layan terus. Hai KL, ini baru KL.

0: Lambert lagi kan.
1: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur.
0: Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
2: KLFM, ini baru KL.
0: Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL, tepat pukul 11 pagi. Tu dia kejapnya, masa dah berlalu. Tibalah masanya saya buka ruang kepada anda untuk minta lagu-lagu yang menjadi pilihan anda hingga pukul 1 tengah hari nanti. Seperti biasa, ada yang dah hantarkan tepat-tepat pukul 10 tadi, dah bagi dah lagu permintaan. Pukul 9.55 pun ada juga. Jadi kita akan tunaikan lagu yang paling awal sekali minta. Lepas tu sampailah sekarang, InsyaAllah kita akan tunaikan satu persatu. Dan kejap nanti juga, sambil-sambil anda nak tunggu lagu-lagu pilihan anda tu yang sedang makan pagi, selamat menjamu selera waktu macam ni. Ada yang katanya dirangkum sekalilah tengah hari dan juga makan pagi. Ada yang tak boleh makan pagi-pagi, dia rasa perut tu menggelogak aja kan. Ada pula pagi-pagi wajib makan. Kalau lambat sikit tak boleh, tercepat pun tak boleh. Begitulah lagi-lagi kita ni bila dah menginjak ke usia 40 tahun ke atas ni, kena jaga perut kita baik-baik. Kena belai. Bukannya belai perut tu sampai perutnya ke depan. Ke depan tu ada dua je. Sama ada ke depan tu sebab memang kita tak pernah buat senaman, atau yang paling kita takuti bila perut kita ni, kita dah jaga dah, dah buat semua dah kan, bersenam, workout, jaga makan, tapi perut kita tetap ke depan, maksudnya buncit lah. Maknanya kita kena buat pemeriksaan kesihatan sebab ia berkaitan dengan masalah kesihatan kita tu. Ada lain tak kena dengan perut kita, sebab sekarang ni kan macam-macam penyakit yang ada. Apa kata pergi buat pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya setahun sekali. Okey, kita nak tunaikan lagu permintaan untuk yang pertama ini, yang diminta oleh Man Botak. Tu dia, ini gelaran mesti kawan-kawan bagi sebab selalu botakkan kepala yang berada di Kampung Pantai Batu Hitam Berserah, Kuantan Pahang. Ui, jauhnya. Katanya saya selalu mendengar KLFM menerusi RTM Klik. Terima kasih Man Botak.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

lagu daripada kumpulan Himalaya dengan lagunya Junaidah 365 baru saja menghiburkan anda menerusi pilihan lagu Hai Hai KL. Ini baru KL 11.23 minit pagi. Untuk waktu ini, tahniah untuk anda yang telah pun saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran MyClick, DRTM dan sebagainya, dan perlawanan yang sekarang ini sedang berlangsung Uzbekistan dan juga Colombia. Tadi untuk masa yang pertama 0-1 Uzbekistan 0 Colombia 1, dan untuk minit yang ke-60 baru saja tadi Uzbekistan telah pun menjaringkan gol. Ini bermakna seri 1-1. Alhamdulillah. Jadi kepada anda terus tonton tentunya pasukan-pasukan pilihan anda. Dan sedikit lain fakta menarik berkenaan dengan Colombia ini yang digelar sebagai gergasi Amerika Selatan. Pencapaian terbaik mereka ialah mara ke suku akhir Piala Dunia 2014. Dan sebenarnya Colombia ini pernah melalui rentetan panjang tanpa kalah dan muncul sebagai antara pasukan paling kuat di Amerika Selatan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Adakah mereka akan berjaya pada pagi ini mengekalkan orang kata kecegasan, kejayaan? Sama-sama kita saksikan, masih banyak lagi masa dan seri satu sama setakat ini Uzbekistan dan juga Colombia. Okey, kita nak tunaikan lagu pilihan kawan-kawan kita ini. Semoga anda terhiburlah dengan pilihan mereka. Ini permintaan daripada Nur Amira yang berada di kem terendak Melaka. Ini sama ada Nur Amira ini askar ataupun suaminya askar ataupun tak kiralah kerja apa pun, sebab dekat terendak ni kan memang ada kem tentera dekat sana. Saya dulu memang ulang-alik lah 5-6 tahun yang lalu sebab adik saya, dia bahagian payung terjun para dekat Melaka. Jadi kita selalu lawak pergi Melaka, kem terendak tu bukannya jauh sangat kan. Jadinya untuk Amira ni, semoga terhibur dengan lagu pilihan, dengan lagu daripada Emilia, Big Big Wall. Okay, dan satu lagi permintaan Haslina, nak dengar lagu Nuha Bahrain, lagu terbaharunya bertajuk Malam Malam. Dan ini satu lagi daripada Johar Baik punya, namanya dari Kompleks Sukan Datuk Keramat. Katanya, Sheila, boleh tak hiburkan kami yang tengah bekerja ni, nak dengar lagu Azlan and the Typewriter dengan lagunya Jangan Hianati Aku. Boleh wah. Terus layan Hai Hai KL. Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ada yang hari ini merupakan hari pertama mereka melapor diri tau.
2: Melapor diri, bawa semua segala dokumen jangan lupa. Dan juga pakailah pakaian yang boleh mencuri perhatian.
1: Ya, hari pertama saya lapor diri dulu nak mencuri perhatian. Bakal tekan je lah. Saya pakai baju berbunga, pakai seluar warna pink, asal oranye. Tapi bos tak suka, saya tak tahu kenapa.
3: Salah tayar tu.
1: Salah kan?
3: Lelaki pula pakai warna pink dekat pejabat. Tidak.
1: Tadi kata nak mencuri perhatian.
3: Perempuan tak apa.
2: Ini tanggapan pertama yang baik. Sebenarnya kita kena denda happy.
1: Udah siap ke belum? Moh nyongkit. Tengok meh lawyer. Kita tengok bila dunia. Kau mah Zaminai mine hehe. Wake wake hehe. Zaminai mine zanggala weh. Itai puk ipuh perok yo.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Itu dah lagu permintaan rakan-rakan kita yang mendengar KLFM ini baru KL. Jangan hianati aku daripada Azlan and the Typewriter. 11.42 minit pagi tu waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Ashila Ashura menemani anda untuk hari ini, hari Khamis. Kita bersua di udara 18 Jun 2026. Setakat ini perlawanan antara Uzbekistan dan juga Colombia. Colombia 2, Uzbekistan 1 melalui Piala Dunia FIFA 2026. Okey, ada antara kita ni yang mengadu, katanya susah sangat nak tidur waktu malam kan. Lebih-lebih lagi untuk anda yang memang tidur lambat pun pagi tetap kena bangun awal. Dia macam tersedar lah sebab waktu kita tu, rutin kita sama je kan setiap hari. Tapi malam tu susah sangat nak tidur. Jadi anda kena tengok balik sebenarnya pemakanan kita waktu malam tu, kita makan apa. Mungkin pada kita rasa macam okey je aku makan ni, makan tu kan. Takkan sebab makan tu aku tak boleh tidur. Ini dia, anda kena tengok balik. Mungkin ada antara kita yang sebelum tidur ni dia pakana dulu kopi ataupun minum berkafein. Okey, ini salah satunya membuatkan otak kita ni kekal berjaga waktu malam. Kalau boleh malam tu jangan duk minum dah air berperisa ni, minum air kosong sahaja. Sebelum tidur pula anda makan makanan yang bergoreng, makan makanan yang berlemak, nak-nak pula waktu malam makan pula nasi kukus lemak tetel tu, dia memang tak boleh nak tidur lah ya. Kalau boleh tu makan waktu petang. Jadi sempatlah untuk dihadamkan makanan kita itu dan elakkan makan makanan yang pedas. Aku tak boleh makan tak pedas, tak selera dia nak juga makan ada cili. Lepas tu pedas ni bukan pedas biasa-biasa, dia pedas luar biasa. Memang tak boleh tidur lah Dan yang terakhir, mungkin ada antara anda rasa makan coklat tu tak ada apa-apa. Konon-konon anda nak diet, makanlah coklat hitam kan. Coklat gelap tu katanya dark coklat ni bagus untuk diet kita. Anda tak tahu sebenarnya coklat gelap itulah yang mengandungi kafein yang sangat banyak dan boleh menjejaskan waktu tidur kita. Maka dah tahu dah antara makanan-makanan yang menjejaskan waktu tidur kita tu, kita elakkan. Nak makan boleh, tapi kenalah 4-5 jam sebelum anda tidur. Kita kena tidur cukup wak. Kalau tak cukup tu lah muka tu lebam-lebam, muka sembab, mata selalu berair. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan. Okey, kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya sebelum lagu-lagu lepas geram akan muncul 12.30 hari nanti. Okey, ini lagu permintaan Pali yang berada di Presid 16 Putrajaya. Katanya nak dengar lagu daripada All For One, tajuknya I Swear. Diplomatik ini siapa-siapa yang pernah sampai dekat Presid 16 ni memang sesaknya sentiasa. Sampai kena naik pengangkutan awam tau. Kalau naik kenderaan sendiri ni, ramainya orang. Lagi-lagi waktu kita balik kerja Okey, kejap nanti lagu pilihan awak Black Tire. Itu dia nama. Nak dengar lagu Search dengan lagunya Kejoraku Bersatu. Dan juga ini lagu permintaan daripada Siti Fatimah, Jalan Pantai Dalam. Katanya saya hari-hari dengar KLFM tau, ada hadiah tak? Okey, nak dengar lagu daripada Aisyah, Antara Cinta dan Kasih. Nantilah kita bagi hadiah. Kena selalulah dengar KLFM. Okey, jom, ini dia pilihan lagu. Hai hai KL, ini baru KL.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je orang Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami peh. Ini baru KL.

Baik, terima kasih untuk anda semua. Untuk jam yang terakhir ini, 12.04 minit tengah hari, tibalah masanya untuk kita masuk ke ruangan pilihan lagu-lagu melepaskan geram anda. InsyaAllah kita akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Geram dekat siapa hari ini? Geram dengan apa? Geramlah sangat . Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan anda dan juga kawan-kawan kita yang memilih lagu-lagu lepas geram menerusi Hai-Hai Kuala Lumpur. Okey, sebelum kita nak tunaikan lagu pilihan anda terkini untuk masa ataupun minit-minit terakhir perlawanan Uzbekistan dan juga Colombia. Okey, Colombia 3. Minit terakhir dia masuk lagi satu gol. Colombia 3, Uzbekistan 1. Jadi kita akan bagi tahu lagi kepada anda tentang perlawanan-perlawanan sepanjang hari ini, hari esok dan hari-hari yang seterusnya. Tentunya KLFM sentiasa memberitahu kepada anda yang terkini. Jadi tahniah untuk pasukan Colombia dan juga kepada anda penyokong-penyokongnya. Jadi kita nak tunaikan lagu permintaan daripada kawan-kawan kita ini. Okey, ini lagu daripada lagu daripada Ernie Zakri dan juga Ade Govinda, lagu masing-masing. Lagu ni dia slow sikit, lepas tu dia macam layan sikit. Kata Salma, ini Salma yang berada di Shah Alam. Saya nak sangat dengar lagu ni. Nak kata geram tu geram juga, nak kata marah tu marah juga, tapi lagu ni dapat menenangkan perasaan geram saya. Boleh, tak ada masalah. Okey, ada satu lagi, Ehsan di Nilai Negeri 9 nak dengar lagu Bumi Putra Rockers dengan lagu bertajuk 1511. Ini rakaman secara live. Okey, ini bukan Ehsan bos kami, namanya Ehsan. Okey, dan satu lagi permintaan Acik Ngah nak dengar lagu Gaban. Lagu Gaban ni selalu juga disiarkan oleh DJ Riz kita yang sekarang ini tengah MC lama juga, baru operation kakinya. Semoga cepat sembuh, kembali bekerja seperti sedia kala. Lagu Gaban ini permintaan Acik Ngah. Semoga Acik Ngah terhibur sedikit lah. Kalau anda, mungkin ada antara anda yang hafal lagu ni walaupun lagunya Jepun, tahu mengenai maksud di sebalik lirik Gaban ini. Kalau permulaan ayat untuk lagu Gaban ini, otoko nandoro guzu guzu surunayo, maksudnya macam inilah lebih kurang, kau lelaki kan, jangan teragak-agak. Macam itulah. Dan sebenarnya lagu ini dia menceritakan tentang keberanian, semangat juang, harapan dan masa hadapan, keadilan melawan kejahatan. Seperti watak Gaban inilah yang mempertahankan bumi daripada makhluk-makhluk jahat ataupun organisasi yang jahat. Jadi jomlah kita layan tentunya menerusi lepas geram Hai-Hai KL. Ini baru KL.

ke Govinda dengan lagunya Masing-Masing. Lagu permintaan anda pendengar KLFM ini baru KL. Semoga anda terhibur lah eh. Ini lagu macam sebenarnya melepaskan perasaan lah dia. Kalau kedua pasangan ni dia kena dua-dua berusaha untuk menjayakan satu-satu hubungan. Kalau seorang-seorang je kan yang cuba buat itu, cuba buat ini, tunaikan itu, tunaikan ini. Tapi yang satu lagi macam relax je. Tak boleh lah. Last kali, pilihan masing-masing. Buatlah apa yang awak nak buat, awak buat. Saya buat hal saya, awak buat hal saya. Macam tu. Okey, kejap nanti kita nak sambung lagi. Tunaikan lagu-lagu pilihan anda menerusi Hi-Hi KL. Pilihan lepas geram. Cuma yang menariknya, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 ini. Okey, bersempena dengan Piala Dunia Shilling. Shilling edisi khas. Shilling tu lah eh. Ni shilling, duit shilling tu. Okey, shilling edisi khas telah pun diperkenalkan sebagai simbol sambutan kejohanan terbesar bola sepak dunia. Okey, dan shilling tersebut menampilkan elemen dan juga reka bentuk yang berkait rapat lah dengan identiti Piala Dunia serta negara tuan rumah. Selain orang kata menjadi koleksi istimewa untuk peminat bola sepak, shilling ini turut dianggap sebagai cenderamata bersejarah yang memperingati penganjuran Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Untuk anda, pengumpul shilling dan juga peminat sukan, edisi khas ini dijangka akan menjadi antara barangan koleksi yang mendapat perhatian sepanjang kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung. Okey, itu sedikitlah yang dapat kita kongsikan dengan anda untuk waktu ini. Nak tunaikan lagu seterusnya, permintaan rakan-rakan kita. Ini daripada Ainan. Okey, Ainan apa namanya ni? Ainan Kalam yang berada di Semenyih. Nak dengar lagu Spin dan Siti Nordiana. Tajuk lagunya Memori Berkasih. Tok Rimat nak dengar lagu Mas Idayu. Nak dandut sikit boleh tak Sheila? Takde. Jangan kata sikit je. Banyak pun tak apa. Nak dengar lagu Bolehlah Boleh. Okay. Dan satu lagi Nirmbala yang berada di Kota Sarang Semut Kedah. Tu dia orang Kedah jauhnya dengar kita. Orang Kedah ada selalu dengar Kedah FM. Tapi katanya saya ni sebenarnya sebab bola lah saya dengar KLFM tau. Saja duk tekan. Lepas tu tekan KLFM. Macam best je. Oh, jatuh hati lah ni eh. Terus dengar KLFM. Saya nak minta lagu lah. Ni malah nak dengar lagu Silver Chair dengan lagunya The Greatest View. Semuanya bersama kami. Hi-Hi KL ini. Baru KL.

0: dan juga Siti Nordiana. Baru saja anda dengar lagu bertajuk Memori Berkasih. Lepas geram menerusi Hai-Hai KL. Ini baru KL 12.43 minit tengah hari untuk waktu ini. Bukan main eh. Sama-sama ikut menyanyi. Alhamdulillah kan. Yang penting untuk anda yang tengah bersiap-siap nak keluar makan tengah hari sekejap nanti. Dah fikir ke nak makan apa? Nak keluar dengan siapa? Nak makan di mana? Walaupun perkara tu kita memang buat setiap masa, tapi setiap masa jugalah kita duk fikir lah kan. Nak makan apa, nak makan dengan siapa, itu antara soalannya. Selagi kita hidup, itulah soalan yang akan berlegar dalam fikiran kita. Ada juga antara kita yang memang tengah hari je akan uruskan anak-anak. Balik tengah hari, lepas tu nak hantar pula petang, nak sediakan makan, minum, makan dan sebagainya. Jadi tahniah untuk ibu ayah yang menguruskan anak untuk waktu ini. Memang penat, tetapi penat itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Taala. Kita doakan anak-anak kita berjaya dalam hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Okey, sambil-sambil jomlah kita nak berhibur untuk penutup kita Hai-Hai KL. Terima kasih untuk anda yang mendengar kami. Tentunya ikuti saya Ashila Ashura bermula pukul 10 pagi tadi, dan insya-Allah kita akan tutup tirai untuk Hai-Hai KL ini dengan lagu ekstra Sama Tak Serupa. Tajuk yang kita pilih untuk hari ini iaitu Bintang. Okey, satu bintang daripada Asmidar iaitu Biar Sampai ke Bintang, dan satu lagi Budak Kaca Mata dengan lagunya Bintang. Dan lagu terakhir lepas geram, lagu yang diminta oleh Mohtar yang berada di Subang, katanya boleh tak Sheila siarkan lagu Mongol Dah Pulang. Saya tak pernah lagi siar lagu ni sepanjang karier saya sebagai seorang penyampai radio, tapi tahulah lagu ni kan. Cuma bila kita tengok balik liriknya, sangat menarik. Dicipta dan ditulis oleh Lolok. Mongol Dah Pulang ini dinyanyikan oleh kumpulan Ekspedisi, berkisar tentang kejatuhan sebuah tamadun yang hebat akibat kelemahan dan juga perpecahan sehingga musuh berjaya menaklukinya. Walaupun musuh sudah pun beredar, Mongol Dah Pulang ini, okay, tajuk lagunya Mongol Dah Pulang ini, dia menceritakan tentang kelukaan, kesedihan dan juga kesan kehancuran yang masih tinggal. Jadi mesej utama lagu ini adalah berkenaan dengan jangan leka dan berpecah belah. Kekuatan musuh sering datang daripada kelemahan kita sendiri, dan kita kena kesan sesuatu kejatuhan boleh menjadi perpanjangan walaupun konflik sudah pun berakhir. Jadi itu dia, Mongol Dah Pulang. Sama-sama kita layan. Saya undurkan diri. Selepas ini Syahir ataupun DJ Syak akan temani anda menerusi Nadi Kota KL bermula 1 tengah hari hingga 4 petang. KL FM, ini baru KL.
1: Kalau boleh yang ada di dalam studio ni boleh sorak ramai-ramai, okay? Boleh.

0: Malaysia mengambil pendirian tegas terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel dengan sokongan Amerika Syarikat terhadap Iran kerana ia melibatkan persoalan asas mengenai kedaulatan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat antarabangsa perlu menilai tindakan sedemikian secara konsisten tanpa mengira pihak yang terlibat.
1: First matter principle, how do you then condone position taken by a country like Israel and then backed by the United States to attack another independent nation or country? Do we condone this, or can we allow this sort of hypocrisy to persist in this small modern civilized world?
0: Dalam peri itu, Datuk Sri Anwar menegaskan ASEAN tidak berkecuali dalam isu antarabangsa seperti konflik di Gaza kerana pendirian blok itu tetap berasaskan prinsip hak asasi manusia dan penolakan terhadap kekejaman. Katanya ASEAN menggunakan konsep centrality yang menunjukkan rantau itu tidak terikat dengan mana-mana pendirian ideologi atau kuasa besar.
1: We don't even use the word neutrality because we're not neutral when it comes to Gaza or the atrocities inflicted or the attack against Lebanon. So we use the term centrality. It means that we are not tied to this particularly any particular ideological position or superpower, but we do express our feelings, our position strongly, consistent with the our policies on human rights, on abuse and atrocities inflicted against so many minorities elsewhere.
0: Beliau berkata pendirian itu termasuk dalam isu Gaza, serangan terhadap Lebanon serta tindakan yang dianggap melibatkan pencabulan hak asasi manusia. Sementara itu, pendirian konsisten dan berprinsip Rusia terhadap isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Datuk Sri Anwar menyifatkan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
2: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis, and we sit down

0: saying nothing.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar melihat kerjasama dengan Rusia berpotensi untuk memperluas kerjasama dengan Moskow dalam beberapa bidang baharu, termasuk kecerdasan buatan AI, digital, keselamatan siber dan pertanian moden. Selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri dijadual bertemu Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov ketika lawatan rasmi 2 hari ke negara itu bermula hari ini. Wartawan Asni Fatin Anwar ada laporannya.
2: Datuk Seri Anwar dijangka tiba di Ashgabat pada 8.30 malam waktu tempatan selepas mengakhiri lawatan kerjanya di Kazan, Rusia. Sejurus mendarat, beliau akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora dan sahabat-sahabat Malaysia. Agenda lawatan diteruskan dengan beberapa acara penting pada hari kedua, termasuk pertemuan empat mata serta majlis pemeteraian kenyataan bersama oleh kedua-dua pemimpin. Lawatan julung kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan menandakan komitmen berterusan negara dalam mengukuhkan ikatan diplomatik di samping memperluas jaringan ekonomi di luar pasaran tradisional Malaysia melalui potensi kerjasama dan juga beberapa perjanjian yang bakal dimeterai. Kedua-dua negara bakal menikmati manfaat ekonomi jangka panjang terutamanya dalam sektor minyak dan gas. Asni Fatin Anwar, Ashgabat, RTM.
1: Baik, terima kasih Fatin. Pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di mana-mana mesin juruwang automatik ATM bermula 1 Julai ini disambut baik oleh pengguna di seluruh negara. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMGA menyifatkan langkah itu sebagai satu kemenangan besar yang dapat menyingkirkan kos tidak perlu rakyat untuk mengakses wang sendiri, selain mengharapkan pengecualian itu dijadikan dasar kekal. Inisiatif tersebut bakal memberi manfaat besar kepada penduduk luar bandar, warga emas dan golongan pekerja yang kini boleh mengeluarkan wang di mana-mana daripada 14,000 ATM tanpa caj tambahan. Universiti Malaya UM mencapai kedudukan tertinggi dalam Quadcar Rally Simmons World University Rankings apabila meningkat 2 anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada 56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan institusi tempatan, UM menduduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Kedudukan Universiti Awam Malaysia terus menunjukkan peningkatan dalam Quadcar Rally Simmons QS World University Rankings WUR apabila Universiti Malaysia Terengganu UMT merekodkan peningkatan. UMT melonjak ke kelompok 701 ke 710 universiti terbaik dunia berbanding kedudukan 801 ke 850 pada tahun sebelumnya. Naib Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pencapaian itu adalah hasil usaha kolektif seluruh warga universiti yang sentiasa komited dalam memacu kecemerlangan akademik, pendidikan, inovasi serta jaringan kerjasama antarabangsa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Colombia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi kumpulan K di Stadium Azteca hari ini. Jaringan pembukaan Colombia dihasilkan Daniel Munoz pada minit ke-40 selepas menyempurnakan hantaran menarik daripada Luis Diaz untuk meletakkan pasukan Amerika Selatan itu di hadapan. Uzbekistan yang membuat penampilan sulung berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-60 menerusi jaringan Abbas Beg Faisalayev. Diaz kemudiannya menjaringkan gol kedua buat Colombia pada minit ke-65 sebelum Jaminten Campas menambah jaringan ketiga berlewat permainan. Kemenangan 3-1 itu membolehkan Colombia mengutip 3 mata untuk mendahului kumpulan K. Sementara itu, pemain tengah England Jude Bellingham berharap gol penting dijaringkan ketika menentang Croatia dapat meredakan kritikan serta keraguan yang sering ditujukan terhadapnya. Katanya, jaringan itu memberi peluang kepadanya menunjukkan komitmen sebenar dalam membantu pasukan meraih kemenangan. Awal pagi tadi, England menewaskan Croatia 4-2. Bellingham letakkan The Three Lions di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Turut mencipta nama selaku penjaring kutub pasukan, Harry Kane dengan 2 gol dan satu jaringan dicipta Marcus Rashford.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Sidang kemuncak G7 yang berlangsung pada minggu ini di Versailles merupakan satu kejayaan. Selain menyatakan pendirian teguh dalam menyokong Ukraine, ia turut menyaksikan detik bersejarah antara Amerika Syarikat dengan Iran. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyifatkan MOU yang dimeterai secara digital antara Washington dengan Tehran semasa majlis pekan malam sidang kemuncak itu sebagai langkah ke arah menamatkan konflik dan memulihkan keamanan. Mengenai Ukraine, Macron berkata negara-negara G7 bersatu dalam menyokong Kiev. Bantuan yang diberikan bertujuan membantu negara itu bertahan. Harga minyak di pasaran Asia merosot, manakala bursa saham gerak stabil ketika pelabur menilai perkembangan ke arah usaha menamatkan perang di Asia Barat. Ia susulan pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran secara digital awal pagi tadi. Situasi itu mendorong penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI sebanyak 1.25% kepada $75.83 setong. Minyak mentah Brent pula susut 1.4% kepada $78.41 setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Baiklah, Kolombo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan untuk semuanya yang baru saja bersama kami. Waktu ini Dina di Kota KL. Sebenarnya bertemukan syak waktu ini. Dan terima kasih kepada rakan saya Sheila ataupun Shell yang menemani dalam KL. Dan pastinya banyak menarik dikongsikan oleh Sheila. Dan sebelum itu, Kolombo, hari ini edisi pertemuan 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Dan untuk panduan bersama Kolombo, masuk waktu solat fardu Zuhur pada hari ini ialah pada pukul 1.17 minit tengah hari. Dan kami di KLFM juga mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur. Sama-sama itu menikmati juadah hidangan yang pastinya enak-enak belaka. Dan nak lagi di Kota Raya Kuala Lumpur ini banyak sangat menu yang boleh dirasai. Okey, bersama dengan Syak sekitar nanti selepas azan, terus dengarkan kami waktu ini di Nadi Kota KL. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Kita tengah hari hingga 4 petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Nadi Kota KL.
3: Aiku deh, Nadi Kota KL waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam semadani sekali lagi untuk semuanya yang baru saja bersama dengan kami. Yang sedang ini sedang memandu, sedang berehat. Waktu ini Nadi Kota KL akan berteman hingga pukul 4 petang. Dan Kuala Lumpur, Syak di sini ingin berkongsi lah. Mungkin ini juga perkara yang selalu berlaku pada kehidupan kita. Kalau kita memandu waktu ini, kita lihat steering kita. Di steering kita tu ada tanda volume up dan volume down. Dan bukan apa, bila sebut tentang volume naik dan turun ini, kadang-kadang kita lihat pada kehidupan kita. Kerana butang ini memberikan maksud di sebalik kehidupan kita. Dan volume tambah ataupun up bukan bermaksud semua perkara kena buat. Ada masanya kita perlu naikkan volume, naikkan suara, memberi semangat kepada keluarga, naikkan keyakinan diri, naikkan doa, naikkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada orang sekeliling. Tapi ada masa untuk kita volume down juga, untuk kita rendahkan ego kita, untuk kita perlahankan suara ketika marah, kurangkan rungutan dan kurangkan bunyi aku betul, orang lain salah. Itulah kehidupan. Dan kadang-kadang dalam kehidupan kita, bukan siapa paling kuat bercakap dan menang, sebaiknya siapa yang tahu bila perlu bercakap dan bila perlu diam. Itulah yang dipanggilkan bijaksana. Menemani waktu ini dalam Nadi Kota KL hingga pukul 4 petang nanti. Mungkin nanti saya akan ceritakan sikit berkenaan dengan info terkini berkenaan dengan bola Piala Dunia FIFA 2026. Dan waktu ini untuk semuanya, sambil-sambil melelah, menghilangkan lelah waktu ini, apa kata kita dengarkan lagu nyanyian pada Min Uncle Hussein, La La La La, kerjalah. Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Itu dia lagunya daripada Datuk Sri Nurhaliza juga Lesti, Kumbang Bunga. Adakah anda kumbang? Adakah anda bunga? Kumbang biasanya lelaki kan, perempuan tu bunga. Jadi kumbang bunga. Dan mudah-mudahan sebagai kumbang dan bunga ini disatukan dalam pelamin. Ada yang sudah bergelar kumbang bunga juga, terus sampai ke jannah. Itu dia hubungan suami isteri. Mungkin tengah-tengah hari segini ada yang mengambil peluang untuk voice note ataupun video call ataupun bertanya khabar dalam WhatsApp dan sebagainya, bertanya khabar tentang pasangan masing-masing. Okey, tanya kepada anda semua kerana waktu inilah untuk kita mengambil berat keluarga kita, diri kita dan juga siapa lagi yang mengambil berat kalau bukan kita sendiri, kepada suami ataupun kepada isteri dan mungkin kepada anak-anak. Itu dia indahnya. Ini dia kumbang dan juga bunga. Okey, dan dekut KL bertemu dengan Syak waktu ini. Okey, saya nak kongsikan waktu ini. Tolong kita dengarkan seketika nanti dalam Music Express. Music tanpa henti selama 30 minit. Okey, ini dia perlawanan ataupun keputusan perlawanan FIFA Piala Dunia 2026, di mana Portugal seri satu sama dengan Kongo. England 4-2 menentang Croatia. Dan perlawanan antara Ghana dan juga Panama, Ghana 1, Panama 0. Dan yang terbaru tadi iaitu Uzbekistan bertemu dengan Kolumbia, dengan Kolumbia mendahului menang 3-1. Baiklah, Kolumbu nak tengok perlawanan ini. Tentu nah 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan boleh ikuti di media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Dan itu dia hashtag Satu Bola Satu Dunia. Baiklah, nanti kita akan cerita lagi berkenaan dengan bola. Apapun, terus dengarkan waktu ini. Kita nak bersama dalam Music Express, hiburan tanpa henti selama 30 minit. Nadi Kota KL, ini baru KL.
1: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Jom dengar Music Express, Music tanpa henti. 1, 25 minit tengah hari hingga 2, 15 minit petang. Music Express, Nadi Kota KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ada yang hari ini merupakan hari pertama mereka melapor diri tau.
2: Melapor diri, bawa semua segala dokumen jangan lupa. Dan juga pakailah pakaian yang boleh mencuri perhatian.
1: Ya, hari pertama saya lapor diri dulu nak mencuri perhatian. Bakal tekan je lah. Saya pakai baju berbunga, pakai seluar warna pink, kasut oren. Tapi bos tak suka, saya tak tahu kenapa.
3: Salah etaya tu.
1: Salah kan?
3: Lelaki pula pakai warna pink dekat pejabat. Tidak.
1: Tadi kata nak mencuri perhatian.
3: Perempuan tak apa.
2: Bagi tanggapan pertama yang baik. Sebenarnya kita kena denda happy.
1: Udah siap ke belum? Moh nyongkit. Kita yuk meh lawyer. Kita tengok Piala Dunia. Koma. Zaminai mine hehe. Wake wake hehe. Zaminai mine zanggala weh. Itai puk ipuh perok yuk.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL. 6 pagi hingga 10 pagi.
4: 30 minit lagu tanpa henti. News Express.
5: Itu dia Music Express 30 minit lagu tanpa henti di KLFM. Nadi Kota waktu ini bertemankan Syak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada semuanya yang terus tidak putus-putus memberikan sokongan, memberikan doa, memberikan ucapan di media sosial kami. Juga saya ucapkan terima kasih kerana terus mendengarkan kami di KLFM. Baik, kita cerita sedikit berkenaan dengan bola, iaitu hari ini kalau lihat Portugal, penyokong Portugal, okay, kita lihat Portugal seri dengan Congo. Dan katanya Ronaldo kini masalah utama Portugal. Okey, ini dia yang kita kongsikan di mana selama hampir 2 dekad Cristiano Ronaldo menjadi wajah utama bola sepak Portugal. Dan beliau ialah penjaring terbanyak sepanjang zaman Portugal serta pemain terhebat negara itu. Namun juara Eropah dan antara pemain terbaik yang pernah menghiasi sukan bola sepak. Namun pada kali ini selepas keputusan seri 1-1 Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam aksi kumpulan K Piala Dunia 2026, satu persoalan sukar mula timbul. Adakah Ronaldo kini menjadi masalah besar kepada Portugal? Dan untuk maklumat, Portugal hadir ke kejohanan itu dengan antara skuad paling berbakat di dunia yang diberisi pemain seperti Rafael Leão, Pedro Neto, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias dan juga Nuno Mendes. Dan kalau lihat pasukan ini boleh menang ke atas Kongo. Mungkin suasana Piala Dunia memberikan kesan kepada prestasi, tapi jangan risau kerana ini mula lagi dalam peringkat kumpulan. Kalau lihat pemain berusia 41 tahun itu, iaitu Ronaldo, masih lagi berbahaya di dalam kotak penalti. Tetapi realitinya beliau tidak lagi memberikan impak seperti zaman kemuncaknya. Dan mungkin ini satu persoalan yang diperkatakan di media sosial dan mungkin di camp Portugal sendiri. Namun Portugal akan bertemu dengan pasukan lain dan harapnya Ronaldo dapat menyinar. Begitu juga untuk peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong Portugal, jangan terus memberikan kecaman, tetapi yang penting sekali sokongan terhadap pasukan yang kita sokong dalam Piala Dunia FIFA 2026. Ayuh, waktu ini saya nak tunaikan lagu permintaan pada Din Kajang ya. Katanya lagu yang dah lama tak dengar di radio katanya. Kan masuk ofis ni katanya penat. And kalau dengar lagu Scorpio ni katanya memberikan tenaga. Ayuh kita dengarkan waktu ini dalam Negeri Kota KL. Still Loving You. KLFM, ini baru KL.

memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif, pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itunya lagu pada nyanyian nyanyian school band. Alamak, jumpa lagi. Jumpa lagi katanya. Alamak, jumpa lagi. Okeylah, Kuala Lumpur, saya nak kongsikan waktu ini. Terima kasih dan juga tahniah kepada anak-anak atau adik-adik saya yang menerima keputusan perpisahan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025. Ini dia sedikit mengenai dengan sijil perpisahan ini, mana pencapaian keseluruhan calon perpisahan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 menunjukkan peningkatan dengan peratus nilai grade kumulatif PNGK nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada tahun sebelumnya. Dan pengurus Majlis Perpisahan Malaysia MPM Profesor Dato Dr. Mat Amin Mat Taaf berkata peringkatan 0.03 matrik itu menjadikan PNGK STPM 2025 sebagai yang tertinggi sejak 2013 dengan peningkatan sebanyak 12.06% berbanding PNGK 2.57 yang dicatatkan pada tahun berkenaan. Dan beliau juga Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Yusri berkata sebanyak 40,159 calon mendaftar untuk menduduki STPM 2025 berbanding 42,861 calon pada tahun 2024. Dan daripada jumlah itu sebanyak 38,144 calon atau 94.89% hadir menduduki perpisahan. Dan ketika mengumumkan ini katanya selepas mengumumkan keputusan STPM 2025 di Dewan Besar MPM, turut hadir Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad. Okey, tanya kepada adik-adik kita yang berjaya dalam STPM. Yang tak berjaya, ini bukan pengakhirannya. Tiada istilah tidak berjaya. Bila gagal, itu adalah tanda untuk kita bangkit kembali. Ini dia sedikit berkenaan dengan kisah bola. Ini pertemuan antara England bertemu dengan Croatia, di mana England menghantar amaran awal kepada pencabar lain dengan aksi 6 gol di Dallas. Menyaksikan England menewaskan Croatia 4-1 dalam antara perlawanan paling menghiburkan setakat ini di Piala Dunia 2026. Dan Harry Kane muncul wira dengan dua jaringan sebelum Jude Bellingham dan juga Marcus Rashford memastikan tiga mata menjadi milik skuad kedelian Thomas Tuchel. Dan Croatia juga memberikan tentangan sengit, namun keampuhan jentera serangan England pada babak kedua menjadi pemisah sebenar. Dan walau bagaimanapun, Croatia juga mempamerkan semangat juang tinggi dan dua kali menyamakan kedudukan, namun ianya gagal mengekang asalkan England pada babak kedua. Jangan risau, kerana baru lagi dalam aksi kumpulan, masih lagi dalam pertandingan. Orang kata tunggu, ada lagi perlawanan-perlawanan ini. Jadi teruskan bersama di RTM Klik, juga TV UK dan Sukan Plus. Dan kami di KLFM akan sentiasa memberikan info-info terkini berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Ayuh, kita nak dengarkan waktu ini lagu yang dinyanyikan oleh Hail Husaini dan juga Nadira. Ini dia, Peluk KLFM. Ini baru

0: KLFM ini baru KL.
1: Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

special. Apa pun jangan putus asa pada adik kita yang kurang berjaya, tetapi sebenarnya itu adalah permulaan untuk menjadi lebih berjaya. Okey, Nadi Kota KL, ini baru KL. Dan kami di KL FM sentiasa menyukai info-info terkini berkenaan apa situasi yang berlaku di sekeliling anda. Antaranya ini dia untuk warga kota. Okey, serlahkan bakat anda untuk datang beramai-ramai ke auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media bermula 9 pagi hingga 5 petang pada hari Sabtu 4 Julai 2026 dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, dan juga Putrajaya boleh datang sekali lagi di auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media. Untuk dapatkan maklumat lanjut, boleh ikuti di media sosial kami di muka buku KLFM. Ini baru KL. Dan terima kasih kepada semuanya yang tidak putus-putus memberikan sokongan dan waktu ini di muka buku KLFM. Saya nak raikanlah rakan-rakan saya yang tidak putus-putus memberikan ucapannya. Antara dia Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Shah, selamat tengah hari dan selamat tugas di segmen di Kota KL 1 hingga 4 petang nanti. Okey, pada Izzah KBE Hasbiah Talib, yang ini pada Australia katanya. Terima kasih banyak-banyak Hasbiah Talib. Juga Azim Natia, okay. Siti Janah Nurjana Rahim, Rubiah Zakaria Anu Jafa AJ. Dan juga di TikTok KLFM waktu ini kita ada Mawar Risha, kita ada Tia Yusof. Kita beramai-ramai meriahkan TikTok KLFM yang secara langsung, secara live saya buka waktu ini. Ayuh bersama kami di KLFM ini berkaya. Jadi kita nak dengarkan lagu nyanyi pada Annie Zakri waktu ini, Gundah. Nah, di Kota KL, ini baru KL.

0: menang.
1: Itu dia. Okey, gelap pada Dato' M Nasir. Tinggalkan satu peluru. Itu dia lagu menghiasi waktu ini dalam Nadi Kuta KL. Dan saya juga sangat teruja kerana yalah, ramai kongsikan tentang STPM, keputusan STPM anak-anak mereka di media

0: Cerita apa hari ini?
1: Okey, cerita hari ini dalam Nadi Kota KL. Ini dia cara untuk menyemak keputusan STPM 2025 dan telah diumumkan pada hari ini dan pastinya menamatkan debaran ribuan calon yang menduduki perpisahan sijil tinggi persekolahan Malaysia di seluruh negara. Baiklah, ini dia caranya. Pengumuman ini menjadi detik yang dinantikan. Cara semak keputusannya begini. Okay, bagi calon yang ingin mendapat membuat semakan pantas MPM menjadikan perkhidmatan SMS bermula pada pukul 11 pagi hari ini 18 Jun dan calon hanya perlu menaip STPM jarak nombor Maika jarak angka giliran kemudian hantar ke 15888. Okey, ini kalau nak tahu lebih cepatlah ataupun semakan online tadi bermula 11.30 minit pagi tadi boleh menyemak keputusan di talian Malaysia portal rasmi MPM. Okey, boleh layari di web stpm.mpm.edu.my/stpm. Itu dia. Ini satu portal yang disediakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Semak secara dalam talian dan juga semak secara pesanan ringkas SMS. Mudah saja. Apapun keputusannya, didoakan mudah-mudahan ianya memberikan satu jalan, satu peluang di masa akan datang. Dan terus dengarkan kami waktu ini di Nadi Kota KL. Baiklah, kita terus berhibur seketika nanti. Ini dia lagu yang siapa yang pernah berangan menjadi Dance Bond. Ini dia lagu penyanyian Sherry Crow, Tomorrow Never Dies.
0: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
0: Cerita apa hari ini?

Itu dia lagunya daripada Ali Tirarosa, Kasih Menghiasi Waktu Ini di Nadi Kota KL. Okey, untuk info komuniti pada hari ini, adakah anda semua Kuala Lumpur bersedia untuk cabaran yang penuh aksi dan juga tenaga? Pertandingan Lompat Tali Putrajaya 2026 kembali meriahkan mini carnival komuniti Putrajaya. Oh, lompat tali eh. Okey. Baik, tunjukkan kepantasan, ketangkasan dan juga semangat kesukanan anda pada 20 Jun 2026 hari Sabtu, bermula 9.30 minit pagi hingga 11 pagi di Gelanggang Komuniti Perumahan Penjawat Awam, 5R3 Presin 5 Putrajaya. Dan ini dia kategori individu 7 hingga 17 tahun, kategori berkumpulan keluarga ataupun kumpulan. Dan hadiah wang tunai menanti untuk pemenang. Penyertaan adalah percuma, terbuka kepada warga Putrajaya sahaja. Tapi boleh tengok juga ramai-ramai. Dan yang pastinya imbas kod QR. Baik, ini dia pertandingan lompat tali eh. Lompat tali. Dah lama tak lompat tali kan. Dulu masa kecil-kecil boleh kita lompat tali. Dah besar-besar ni boleh ke? Boleh sebenarnya. Ada caranya, ada tekniknya. Kerana kalau ikutkan main lompat tali, tadi skipping tu, satu skill untuk membakar kardio. Ada yang membuat konten dalam media sosial, dia lompat tali ni daripada dia gebu, dia besar sampai dia jadi kurus, fit dan sebagainya. Mungkin ni satu sukan yang boleh kita cuba. Tapi pastikan kesihatan tu, kita lihat dulu kesihatan kita, lutut kita dan lainnya okey sebelum kita memulakan sesuatu sukan itu. Itulah nasihat pada kami di KFM. Baiklah, kita nak teruskan lagu dalam Nadi Kota KL ini. Ini dia sebuah lagu nyanyi pada Muse. Lagu Inggeris. Okey, lagu Inggeris petang ni, Hysteria. Sebenarnya di Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: Nadi Kota KL, satu tengah hari hingga empat petang.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Itu dia lagu pada nyanyian Eric Clapton, Change the World. Mungkin dengan sedikit sedikit sumbangan, kita akan mengubah dunia. Simple saja, antara sumbangan yang boleh kita buat ialah dengan membuang sampah. Kita tunjukkan dengan kita buat penjimatan air. Dengan begitu kita boleh mengubah dunia menjadi lebih baik. Ambil yang mudah.

untuk kita mengubah dunia ni. Kadang-kadang kita fikir besar sangat, padahal yang ada sekeliling kita tu kita tak buat-buat. Baik, nanti kita KL waktu ini bertemankan Syah. Dan nampaknya seketika nanti pada pukul 4 petang dalam hujung KL, anda akan ditemani oleh sahabat saya EJ hingga pukul 8 malam dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan jangan lupa untuk ikuti nanti dalam Goal Dunia RTM pada pukul 6 hingga 7 6 petang hingga 7 malam. Kita ada Beast on Air semestinya. Nantikan dalam KL-KL bersama dengan EJ seketika nanti. Baiklah, nampaknya saya terima masa untuk saya mengundurkan diri. Dan didoakan semua pendengar KLFM terus diberikan kekuatan, kesihatan, dan juga yang penting sekali, dimurahkan rezeki. Rezeki ni bukan datang dengan duit, tapi dengan pelbagai cara. Jadi saya doakan semuanya diberikan rezeki yang baik-baik juga. Dan yang pulang kerja nanti, hati-hati di jalan raya. Hingga kita bertemu lagi, selamat datang Kuala Lumpur. Pada itu KL, ini ber-KL. Assalamualaikum. Ini adalah lagu daripada nyanyian Hujan, aku Skandal. KLFM, ini baru KL.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ada yang hari ini merupakan hari pertama mereka melapor diri tau.
2: Melapor diri, bawa semua segala dokumen, jangan lupa. Dan juga pakailah pakaian yang boleh mencuri perhatian.
1: Hari pertama saya lapor diri dulu, nak mencuri perhatian, bakal tekan dulu lah. Saya pakai baju berbunga, pakai seluar warna pink, pasal oren. Tapi bos tak suka, saya tak tahu kenapa.
3: Salah etaya tu.
1: Salah kan?
3: Dia lelaki pula pakai warna pink dekat pejabat. Tidak.
1: Tadi kata nak mencuri perhatian.
3: Perempuan tak apa.
2: Okey, tanggapan pertama yang baik. Sebenarnya kita kena denda happy.
1: Udah siap ke belum? Moh nyongkit. Tengok meh lawyer. Kita tengok bela dunia. Koma. Zaminai mine hehe. Wake wake hehe. Zaminai mine zanggala weh. Itai puk ipuh perok yo.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL. 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
5: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
4: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
6: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
4: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
7: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
4: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.
8: Ingat-ingatkan je. Penipuan dalam talian semakin meningkat dari 2021 ke 2024 dengan jumlah kerugian melonjak dari RM128 juta ringgit kepada RM237 juta ringgit. Lima jenis penipuan utama yang menyumbang kepada angka kerugian yang mengejutkan ini ialah phone scam, love scam, penipuan pinjaman, tawaran kerja palsu dan pelaburan tidak wujud. Sejak Oktober 2022, kerajaan telah menubuhkan NSRC, National Scam Response Center. Justru, jika ragu-ragu dan timbul rasa curiga, hubungi 997 dari 8 pagi hingga 9 malam untuk bantuan segera. Lebih cepat lapor, lebih tinggi peluang wang anda tidak dikapur.
9: Nak ingatkan je, ini merupakan pesanan mesra daripada kami, KLFM. Ini baru KL.
10: Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif, pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol, Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua pendengar setia KLFM, menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini bersama dengan si Duri EJ menemani anda untuk hari ini, hari Khamis 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijrah. EJ harapkan anda dalam keadaan sihat baik, itu yang pasti. Masih segar, masih boleh menjalankan

Aktiviti petang anda seperti sedia kala. Maklumlah sekarang ni bila dia jumpa kan, macam kuyu je mata kan. Cakap kenapa lah awak ni ya. Maklumlah sekarang tengah musim bola kan, kita faham lah eh. Okey, apa pun, terima kasih Syak yang telah bersama dengan anda dan memberi laluan EJ untuk terus bersama dengan anda sampai pukul 8 malam ini. Tadi lagu Mawar Bukan Milikku, Razis Ismail membuka tirai untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Kalau mawar itu bukan untuk anda, agaknya untuk siapakah? Mawar merah, putih ataupun mawar apa eh? Pink lah kan? Apapun, lagu ini, Sekian Lama Aku Merinduimu, terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur.

0: Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Jauhkan road, jauhkan road, jauhkan road, jauhkan road. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ada yang hari ini merupakan hari pertama mereka melapor diri tau.
2: Melapor diri, bawa semua segala dokumen, jangan lupa. Dan juga pakailah pakaian yang boleh mencuri perhatian.
1: Hari pertama saya lapor diri dulu nak mencuri perhatian. Bakal tekan je lah. Saya pakai baju berbunga, pakai seluar warna pink, kasut oren. Tapi bos tak suka, saya tak tahu kenapa.
3: Salah tanya tu.
1: Salah kan?
3: Lelaki pula pakai warna pink dekat pejabat. Tidak.
1: Tadi kata nak mencuri perhatian.
3: Perempuan tak apa.
2: Ini tanggapan pertama yang baik. Sebenarnya kita kena denda.
1: Udah siap ke belum? Moh nyongkit. Kita yuk meh lawyer. Kita tengok bela dunia kau mah. Zamina mine hehe. Wake wake hehe. Zamina mine zanggalewe. Itai pu ipuh perok yo.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Yes, ini baru KL. Anda bersama dengan EJ menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Selamat minum petang untuk anda semua. Apakah menu petang untuk anda hari ini? Mungkinkah makan cekodok? Cekodok apa tu? Cekodok pisang ada? Cekodok tepung, orang panggil jemput-jemput kan? Orang tak panggil cekodok. Apapun menu hidangan anda, terima kasih kerana menjadikan kami sebagai teman anda, okey? Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat juga, solat fardu asar di Kuala Lumpur hari ini tepat pukul 4.43 minit petang. Dan kepada anda yang nak dengar lagu-lagu pilihan menerusi JTK sekejap saja lagi, selepas daripada artis legend dan juga Beast on Air, akan DJ tunaikan satu persatu. Hantarkan sekarang ini melalui kiriman di 013-30-013-309-7972. Lupa pula kita. Mentang-mentang semalam cuti, public holiday kan. Okey, hantarkan sekarang. DJ akan susun atur satu persatu, okey. Baik, terus setia mendengar kenangan lagu Kuala Lumpur. Kita layan lagu JJ, kiranya kau mendengar ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Layan ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Baik, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar dan sebagai panduan juga solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 7.26 minit malam. Dan kepada anda, tepat pukul 5 petang nanti, utama 5 petang akan menyusul. Dan selepas itu anda akan terus kembali bersama dengan EJ untuk EJ terus menemani anda mungkin dalam perjalanan pulang anda atau ke destinasi yang dituju menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana, terus layan Ini Baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 5 Petang.

0: serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister, Norway, and he was very apologetic. No, it is important, our security, what? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement and we have paid on the part. We have strongly protested and it's not going to end, you know, and this will influence our decision.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Sharida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Sharida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjangka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point kan maksudnya di situ. Jadi kalau kita tengok F-18, 1996 for example, dulu kan dah by 2035 dah berapa puluh tahun tu. Ada sejangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-35 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat Angka. Dia pun boleh buat MSA function ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
3: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
4: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
2: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
4: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua yang tengah layan kenangan lalu Kuala Lumpur, terutama kepada anda yang tengah memandu kenderaan menuju ke destinasi kan. Nak balik rumah ke ataupun nak pergi bersenam ke? Alhamdulillah sejak tengok bola ni kan. Ataupun yang memang dah tuju dia nak cepat-cepat balik rumah. Sebab nak lelap, nak terlelap sekejap sebelum masuk maghrib. Tapi tak elok lah orang kata lepas asar tidur kan. Ataupun nak berehat kan. Sebab nanti malam nanti nak tengok bola lain, nak layan bola lagi. Okeylah, buatlah apa yang terbaik untuk diri anda. Yang penting sekali jaga kesihatan eh. Jadi jam kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur, seperti biasa kita ada artis legend KLKL untuk hari ini. Kita akan bersama dengan satu kumpulan yang menarik. Ini merupakan antara kumpulan favorite EJ jugalah. Mempersembahkan ST12. Jadi ST12 merupakan kumpulan muzik pop Melayu Indonesia dan pop rock terkenal dari Bandung, Indonesia yang ditubuhkan pada 20 Januari 2004. Nama ST12. Ada orang sebut ST12. Tapi kita sebutlah bahasa Melayu eh. ST12 diambil daripada alamat studio mereka, Al-Kisah, di Jalan Stasiun. Betul, ni stasiun dia punya ejaan STASIUN. UN. Stasiun eh. Jalan Stasiun Timur nombor 12. Tempat para anggotanya sering berkumpul dan berlatih. Tu yang dapat nama ST12 eh. Jadi kumpulan ini diasaskan oleh Pepep. Ejaan dia PEPEP. Betul eh. Lagi satu Pepeng. Nama unik eh. Charlie Van Houten. Dan Iman Raj. Okay. Dan mereka mula mencipta nama menerusi album sulung Jalan Terbaik pada tahun 2005. Dengan lagu-lagu popular seperti Aku Tak Sanggup Lagi dan Rasa Yang Tertinggal. Namun ketika populariti mereka mula meningkat, ST12 dikejutkan dengan pemergian gitaris Iman Raj akibat pendarahan otak pada tahun yang sama. Jadi kejayaan terbesar ST12 hadir menerusi album Puspa pada tahun 2008 yang menampilkan lagu-lagu hit seperti Saat Terakhir, Cari Pacar dan lagu Puspa. Lagu-lagu mereka bukan sahaja popular di Indonesia, malah turut menjadi siulan peminat di Malaysia pastinya. Walaupun mengalami beberapa pertukaran anggota termasuk pemergian vokalis asal Charlie pada tahun 2011, ST12 terus bertahan dan menghasilkan karya baru seperti Putih-Putih Melati, menerusi album Lantera Hati, dan hingga kini ST12 dikenang sebagai salah satu kumpulan yang mempelopori kebangkitan muzik pop Melayu moden di Nusantara. Dengan deretan lagu cinta yang malas segar, nama ST12 terus kekal dalam ingatan pemuzik, peminat-peminat muzik Indonesia dan Malaysia. Dan untuk hari ini, kita akan dengar lagu Puteri Iklan, Cinta Tak Harus Memiliki. Dan lagu ini jangan pernah berubah. Terus layan artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur Ini baru KL.

0: Baru KL.
1: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Hai, selamat petang untuk anda semua. Tidak kira di mana juga anda berada, terutama kepada yang tengah memandu. Okey, ada sedikit info trafik untuk anda di lebuh raya KL Karak. Dilaporkan ada akan berlaku jangkaan kesesakan dari Genting Sempah ke Gombak disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 30.5 yang menghalang lorong kiri dan tengah. Selain itu, di lebuh raya NKVE juga dijangka akan berlaku kelewatan dari Bukit Lanjan ke Kota Demansara disebabkan kemalangan di lorong tengah, iaitu di kilometer 20.2. Jadi kepada anda yang tengah memandu, tolong berhati-hati. Kita tak mahu akibat kita lah yang menjadi punca kepada kesesakan lalu lintas. Bawa-bawa bertenang, bawa-bawa bersabar. Saya tahu anda mengantuk tu kan, tapi jangan sampai terlelap ya saudara sambil arut bawa kereta tu. Kita dengar lagu-lagu yang best menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan sekarang ini kita nak dengarkan Biz On Air. Okey, untuk hari ini bersama dengan penerbitnya Ridwan, DJ Reese. Kita akan bersama dengan usahawan Encik Muhammad Khairul Anam bin Kamarudin yang berjaya membawa produk kebanggaan komuniti rukun tetangga mereka ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu produk jenama Ayak World, okay? yang terletak di PPR pinggiran Bukit Jalil. Baik, dan untuk pertama ini kita nak cakap pasal VC business yang katanya cukup luar biasa sampai berjaya buat kolaborasi dengan pihak KRT. Jadi diorang, anda semua ada keluarkan produk jus buah-buahan premium untuk pasaran, pasaran kita ni. Jadi kita dengarkan pengenalan secara ringkas daripada Tuan Badan sendiri tentang projek ataupun produk mantap ini.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khairul Anam bin Kamarudin, yang mana saya berumur 36 tahun, berasal Kuala Lumpur dan tinggal di PPR pinggiran Bukit Jalil. Okey, untuk kali ini kami bawa packaging pouch, yang mana sebelum ni kita dikenali dengan Ribena pouch, right? Sekarang ni kami keluarkan produk jati Melayu kita sendiri, yang mana kita ada durian Belanda, mixed berry, mangga dan nanas MD2. Okay, kita buat jus buah minuman. Jus minuman daripada buah sebenar, tiada pakai tiruan langsung. Memang original buah. Jenama kita, okay, kita pakai pouch yang mana Ayak World. Brand kita sekarang ni Ayak World by KRT, yang mana kita kolaborasi dengan Ayak World lah, KRT Blok J.
4: Biz On Air.

0: KL FM, ini baru KL.
1: Ya, Biz On Air, kita baru saja layan lagu kumpulan Sera di Badai Asmara. Dan untuk soalan kedua ni kan, kita dah dengar tadi bagaimana perkenalan untuk perniagaan Ayak World ni kan. Dan juga konsep yang sungguh menarik, konsep jus buah segar sebenar dalam pouch ni. Jadi kalau kita tengok sekarang, bukan main meriah lagi pilihan perasa yang ada. Macam mana perkembangan bisnes anda dari mula dulu sampai boleh berkembang ke tahap sekarang? Dan lepas ni ada perancangan nak dominasi pasaran dekat mana pula? Jom kita dengar.
2: Okey, sejarah Ayak World ni. Kami mulanya daripada bazar. Bazar daripada mulanya tahun 2015. Lepas tu kami dikejutkan oleh seorang bala yang mana ia datang untuk beli. Kita jual air balang masa tu, air balang, dan dia datang, dia minta kita jadikan dalam botol. So amba Allah tu pula dari Singapura yang berminat sangat dengan air mangga kita, and then kita buatkan satu untuk dia testimoni, and then dia minta request. Start daripada mula tu lah kita sikit-sikit jadikan botol-botol daripada satu flavor ke satu flavor. Now kita dah ada lebih kurang dalam 12 flavor. Okay, buat masa sekarang ni kami ada di Mynews dengan Aeon. Untuk pasaran kedai-kedai runcit ni, kami baru nak bermula. Kami akan cuba cari kru untuk jalankan lower trade untuk pasarkan di kedai-kedai runcit seperti kedai Aceh, kedai Mama semua.

0: Dengarkan Biz On Air, tema bual santai perniagaan.
1: Baik, kita masih lagi bersama dalam Biz On Air. Jadi anda juga boleh hantarkan permintaan lagu-lagu JTK sekarang ini melalui kiriman di 013-3097-972. Akan dia tunaikan sekejap saja lagi selepas habisnya Biz On Air. Hari ini kita akan bersama dengan peniaga air, Ayak World, okey? Jadi bila diterangkan tadi berkaitan dengan air tu kan, kita jadi kecoh, Rayleigh, dengar gandingan buah-buahan yang disebut tadi. Tapi biasanya kalau jus yang guna buah sebenar tanpa bahan pengawet ni, harga dia boleh tahan agak mahal jugalah kan dekat pasaran. Jadi boleh tak ceritakan sedikit berapa anggaran harga se-pouch untuk satu air itu? Dan ada promosi best tak yang tengah berlangsung sekarang? Dan apa keunikan utama jus ini dari segi ketahanan?
2: Okey, kami sekarang ni buah-buah yang kami gunakan adalah mangga, kadang-kadang kan mangga lah, mangga, durian Belanda, nenas MD2 dan apa nama ni, mixed berry, yang mana strawberry dengan blueberry lah kita akan gunakan. Okey, untuk pouch kali ni kami bawa anggaran dia RM5.50. Kalau datang di Reruai sekarang ni, kami bagi promotion yang mana beli 3 dengan harga RM15 saja. Okey, uniknya kami ni anda boleh dapat rasa buah sebenar tanpa bahan pengawet yang mengefekkan kita kemudian hari. Dan air ni sangat uniknya boleh tahan dalam masa setahun di suhu bilik sahaja. So untuk kanak-kanak, packaging pouch ni untuk kanak-kanak memang sesuai. Dia kurang manis, rasa buah sebenar. Dan kita punya jus buah ni pula banyaklah dia punya kelebihan. Daripada durian Belanda, banyak dia kelebihan dia. Nenas pun banyak kelebihan dia.
0: Anda sedang mendengarkan Biz On Air di KLFM.

0: Itu dia sebuah lagu persembahan Mei dari kacamata. Dari kacamata yang anda lihat sekarang ini, mungkin anda melihat kesesakan lalu lintas yang sedang anda alami sekarang ini. Bersabar ya. Sambil-sambil anda dengar Beast on Air, kita bersama dengan Encik Muhammad Khairul Anam bin Kamarudin yang membuat jus buah asli on the go petang ini di PPR pinggiran Bukit Jalil. Baik, untuk seterusnya, kita tahulah jus buah sebenar dalam pouch memang praktikal sebenarnya. Tapi kita tahu kalau dekat event-event besar ataupun karnival, saingan untuk produk makanan dan minuman ini tersangatlah sengit. Terutama dengan peniaga jus buah yang lain. Jadi, ada tak rasa cabaran di situ dengan persaingan, dan macam mana Ayat World untuk kekal jadi pilihan utama pelanggan? Jadi kongsikan sedikit.
1: Okey, untuk kelebihannya sekarang ni, kita ambil Ayat World duduk di bawah payung KRT pinggiran Bukit Jalil ni. Untuk progresif ni, kali ni kami nak cuba ketengahkan lagi produk-produk Melayu kita. Produk-produk Melayu. Contohnya, saya cuba ketengahkan Ayat World ni sebab tak ramai tahu sebenarnya lagi, bang. Okay. So satu Malaysia kita ni ada KRT. So saya akan cuba usahakan macam mana saya nak supply semua KRT-KRT satu Malaysia ni. Okey, cabaran dia untuk Ayat World ni, bila contohlah ialah event-event besar ni, cabaran kami adalah peniaga air lah, peniaga air yang peniaga jus buah original. Itu saja cabaran dia. Tapi buat masa kan kami tak ada rasa sangat, sebab apa, packaging yang kami keluarkan ni memang orang akan lihat bagus lah. Maksudnya dia akan berminat lah, tarik. Sebab sambutan dia agak baik lah. Okey, tip dia tak banyak pun. Cuma kalau atas dasar pengalaman saya ni, bang, usaha lah, bang. Jatuh duduk semua tu kena adab. Ikhlas paling penting lah. Dia kata meniaga ni kan, jangan ada nipu semua, tak adalah. Itu je paling penting.

0: Anda sedang mendengarkan Beast on Air di KLFM.
1: Beast on Air di KLFM. Okay, kita dah sampai di hujung Beast on Air untuk hari ini. Tapi sebelum itu, info trafik untuk anda di Lebuh Raya KL Karak. Trafik sesak 40 minit dari Genting Sempah ke Gombak disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 30.5 yang menghalang lorong kiri dan tengah. Tadi pun Ije dah kongsikan, jadi sekarang ini bertambah sesak di waktu puncak terutama. Jadi kepada anda yang bakal melalui jalan itu untuk pulang ke kediaman anda, bersabar dan insya Allah semoga dipermudahkan segala pemanduan perjalanan anda. Okay? Baik, untuk yang terakhir ini kita bersama dengan Ayat World. Bila produk berkualiti, agensi macam Mara pun tak teragak-agak untuk tawarkan fasiliti lengkap demi melihat produk anak tempatan kita ni terus sukses. Jadi sebagai penutup surat Beast on Air hari ini, pastinya ramai yang dah standby, yang dah get ready, nak tahu, nak salin info dekat mana nak cari produk anda secara fizikal ataupun mungkin dalam talian, dan apa nombor untuk dihubungi dan belanja sikit kan.

parti progresif ni, kami cuba supply macam mana sekalipun, kami cuba nak kembangkan dia lagi. Itu niat kami KRT progresif ni. Okey, untuk dapatkan produk kami di Ayah World, sangatlah mudah. Yang mana sekarang kita ada MyNews satu Malaysia. Anda boleh cari saja di MyNews. Di mana MyNews kami jual botol 250ml. Anda boleh beli di sana. Dia agak pekat, likat, lagi sedap lah. Okey, kalau kata nak online, anda boleh je dapatkan kami di Facebook Ayah World lah. Ayah World, Ayah World Marketing. Okey, ejaan Ayah World tu AYAQWORLD. Ayah World. Nah, lebih mudah lagi, ambil nombor telefon saya, boleh call. Okey, nombor telefon saya senang. 011-2335-7130. Dengan nak atas nama Muhammad Khairanam bin Kamarudin. Jus kami, pekat, likat, melekat. Jangan lupa, mesti teringat. Ayah World.

0: Happy Bola RTM.
1: For the greatest event in history.
0: Baik, selamat petang untuk anda semua. 6.7 minit petang. Kita nak mulakan kopi bola lah untuk sejam ini kan. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada anda yang dah hantarkan kiriman permintaan lagu. Antaranya ini, Tok Dah Pencin kata nak dengar lagu Black Rose Penantian. Zan dari Jalan Kebun nak minta lagu untuk segmen Jangan Turun Kereta. Nak dengar lagu Elinor bertajuk Alahai Anak Umak. Baik. Dan juga Ita dari Bandar Sarawak Putra. Dia kata kalau DJ Sudi putarkan lagu permintaan saya boleh. Kata setiap petang saya tak pernah miss dengar Radio KLFM untuk segmen JTK. Wah, terima kasih. Kata peneman dalam kereta waktu layan traffic jam. Nak minta lagu karya ikonik yang paling diminati ramai katanya. Sekelip Mata Engkau Berubah, Kumpulan Lestari. Jadi kepada anda jangan berubah pula tau. Terus dengar KLFM menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan juga assalamualaikum, selamat petang CCJ. Saya Muhammad Haikal. Untuk segmen KLKL hari ini, saya nak request lagu Hukuman Pada Persona, Kumpulan Meditasi. Baik, ini 4 lagu. Tapi sebelum itu, untuk kopi bola hari ini, saingan Piala Dunia FIFA terus menyajikan pelbagai keputusan menarik dan kejutan pada hari ke-6 pertandingan. Dan Portugal terpaksa berpuas hati berkongsi mata selepas diikat 1-1 oleh Kongo dalam aksi kumpulan K. Jadi walaupun lebih banyak menguasai permainan, Portugal gagal memecahkan benteng pertahanan lawan yang cukup berdisiplin, manakala Kongo berjaya membawa pulang satu mata berharga dalam penampilan mereka. Dalam kumpulan L pula, England memulakan kempen dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Aksi menyerang yang pantas dan penyudah yang tajam membolehkan skuad The Three Lions meraih 3 mata pertama sekaligus menduduki tangga teratas kumpulan. Yeah, England. Nampak tak, EJ sokong England. Sementara itu, Ghana mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas Panama. Dalam perlawanan yang berlangsung seimbang, wakil Afrika itu berjaya memanfaatkan peluang terbaik yang dimiliki untuk membawa pulang kemenangan penting. Turut memulakan kempen dengan langkah kanan ialah Colombia yang menewaskan Uzbekistan 3-1. Walaupun Uzbekistan berjaya menemui jaringan, pengalaman dan kualiti serangan Colombia akhirnya menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Okey, itu kopi bola untuk yang izin mulakan hari ini. Kita akan lihat bagaimana untuk sepak mula pusingan seterusnya yang bermula 12 malam ini. Jom kita dengarkan lagu-lagu permintaan JTK terlebih dahulu. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Terus layan KLKL, jangan turun kereta.

KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: siapa anak Mila tu, Mak?
1: Bila pula beranak, eh? Nikah pun belum. Eh, kau yang tak nyampe-nyampe.
0: Mila tak ada nikah, Mak.
1: Iyo. Yahoo. Suka beranak, kau jang?
0: Apa tak suka, eh, Mak? Anak lima tunggu dia orang. Ini pula darah. Jogi se tu.
1: Eh, nak ke mana pula kau tu, jang?
0: Rumah Mila.
1: Macam tak ada lain.
0: Kocap ya, Mak.
1: Jang, jang.

0: Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM. Kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.
1: Selamat petang kepada anda semua. Masih lagi bertemankan si Duri EJ menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur pukul 6.32 minit petang. Okay, kalau di Kuala Lumpur ni katanya panas sangat tadi. Tapi ada juga tempat-tempat yang dah hujan . Seperti tadi perkongsian di Selangor, iaitu di daerah Hulu Langat. Saya tahu sebab anak saya kata hujan dah dekat sini. Ya ke? Baik. Jadi mungkin dah hujan juga tempat anda. Boleh anda kongsikan juga cuaca di tempat anda menerusi kiriman bersama dengan EJ 0133097972. Okey, Gol Dunia RTM. Jadi untuk malam ini memasuki pusingan kedua peringkat kumpulan. Jadi setiap mata kini amat berharga dan setiap perlawanan mampu menentukan sama ada sesebuah pasukan akan terus melangkah ke hadapan atau pulang lebih awal. Dan tumpuan untuk hari ini terarah kepada pertemuan Chechnya dan juga Afrika Selatan di Atlanta yang dijadual berlangsung pada pukul 12.30 malam ini waktu Malaysia. Dan kedua-dua pasukan yang telah tewas dalam aksi pembukaan masing-masing kini berdepan misi wajib menang untuk menghidupkan peluang kepusingan seterusnya. Kekalahan sekali lagi pasti merencatkan impian mereka untuk terus bersaing di pentas terbesar bola sepak dunia. Dan aksi diteruskan dalam kumpulan B apabila Switzerland akan bertemu Bosnia Herzegovina di Los Angeles pada pukul 3 pagi. Pertemuan pertama antara kedua-dua negara di pentas Piala Dunia ini dijangka berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan berazam mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan. Kemudian perhatian beralih kepada salah satu tuan rumah, Kanada, yang akan menerima cabaran Qatar di Vancouver pada jam 6 pagi. Kedua-dua pasukan pastinya mahu mengutip mata berharga bagi memastikan peluang mereka untuk mara terus terbuka luas. Namun perlawanan untuk hari Jumaat esok, perlawanan yang paling mencuri tumpuan sudah tentu melibatkan Mexico dan Korea Selatan di Guadalajara pada jam 9 pagi waktu Malaysia, kerana kedua-dua pasukan memulakan kempen dengan kemenangan dan kini berpeluang menjadi antara pasukan terawal mengesahkan tempat kepusingan 32. Dan kemenangan dalam perlawanan ini mampu menjamin kemaraan mereka bergantung kepada keputusan perlawanan terdahulu dalam kumpulan A. Jadi siapakah yang akan melakar kemenangan penting? Siapa yang bakal mencipta sejarah dan mengesahkan tiket kepusingan seterusnya? Anda boleh saksikan segala debaran, drama dan aksi penuh emosi secara langsung menerusi RTM. Penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik di Sukan Plus, TV OK dan penstriman secara langsung. Okey? Baik, jom kita teruskan lagi permintaan lagu menerusi Jangan Turun Kereta. Terima kasih untuk Haji Deng Gombak. Nak dengar lagu Ibnu Reza, Meneka Dalam Kesamaran. Ya, betul lah tu . Kita meneka. Kita merasa menjangka siapakah yang akan menang, siapakah yang akan kalah. Dan yang kedua ini, Assalamualaikum, selamat petang Cik Puan EJ Siduri. Macam biasa saya Nurul Latika dari Wangsa Maju. Petang ini saya ingin membuat permintaan lagu yang berjudul Without You, nyanyian Mariah Carey menerusi JTK. Okay. Dan Shima dekat Kelang nak dengar lagu Aming Spring, Cempaka di Rembulan. Okey, baik. Tadi EJ ada juga buat perkongsian berkaitan dengan Congo yang bertemu Portugal kan. Apa kata kita, alang-alang dah sebut Congo tu, ada yang kata cuba main lagu Conga EJ. Okeylah, Conga. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

Baik, semoga dah terhibur dengan lagu ini, Spring, Cempaka di Rembulan. Jadi akan juga anda dalam hari ini berada dalam keadaan baik-baik saja. Sihat walafiat, itu yang penting. Hari ini hari Khamis lah, semalam public holiday kan. Mungkin ada juga di antara anda yang terus sambung ambil cuti hari Khamis, hari Jumaat, Sabtu, Ahad, sebab nak layan bola kan. Dia tak nak menjejaskan kerja. Yelah, kadang mengantuk macam tu, nak buat kerja macam mana saudara. Okay. Dan esok hari Jumaat ada 4 game bermula pukul 12 malam ini lagi sampailah pukul 9 pagi esok. Anda boleh tonton menerusi Sukan Plus dan TV OK, okay? 12 malam ini pertemuan antara Chesnia dan juga South Africa. South Africa itu yang juga menarik perhatian. Dan sedikit info untuk anda, aksi antara Chechnya dan juga Afrika Selatan pada pagi nanti bukan sekadar perebutan tiga mata, malah boleh menjadi penentu hidup mati kedua-dua pasukan dalam saingan kumpulan A Piala Dunia FIFA 2026. Kerana selepas tewas 0-2 kepada Mexico dalam perlawanan pembukaan, skuad Bafana kendalian Hugo Broos sedar bahawa mereka tidak lagi mempunyai ruang untuk melakukan kesilapan. Dan kemenangan ke atas Chechnya amat penting untuk pasukan Afrika Selatan ini bagi memastikan impian mereka akan mara kepusingan seterusnya terus bernyala. Di sebalik tekanan itu, Afrika Selatan dia memiliki seorang pemain muda yang kini menjadi tumpuan ramai, iaitu pertahanan berusia 20 tahun, Bekezeli Bokazi. Dilahirkan pada tahun 2005. Wow, muda lagi. Perjalanan kariernya bermula boleh dianggap luar biasa kerana hanya 18 bulan selepas membuat penampilan sulung bersama pasukan utama Orlando Pirates, Bokazi kini sudah beraksi di pentas dunia, menjadikan beliau antara bakat muda paling menarik dari benua Afrika ketika itu. Dan kisahnya bermula dari kampung halaman sebelum bakatnya dikesan dalam sebuah satu kejohanan peringkat wilayah. Dan peluang menjalani sesi percubaan akhirnya membuka pintu kepada Orlando Pirates, pasukan ini. Dan sejak itu kariernya berkembang dengan pantas sehingga berjaya menembusi skuad kebangsaan Afrika Selatan. Wow, muda lagi, baru berusia 20 tahun. Dan prestasi ketika menentang Mexico turut mendapat pujian tinggi daripada ketua jurulatih dan juga kapten pasukan. Okey, baik, kita tengok macam mana aksi untuk malam ini. Mampukah Bokazi sekali lagi mengetuai benteng pertahanan Bafana, iaitu Afrika, untuk menyekat kemarahan Chechnya dan menghidupkan semula peluang Afrika Selatan dalam saingan Piala Dunia tahun ini. Okey, itu info, sedikit info yang menarik untuk anda. Nantikan debarannya pukul 12 malam ini. Anda boleh tonton secara live di Sukan Plus RTM Klik. Okey, jangan nak teruskan lagi permintaan JTK, Jangan Turun Kereta. Saya Usamah dari Setapak nak request lagu Sinambungan Cinta Graviti. Baik, beres, cun. Dan Cik Ros kita nak lagu Right Here Waiting, Richard Marx. Alright, boleh. Tapi kita lain dulu lagu ini. Emelina, Semakin Rindu Semakin Lapar. Bukan, salah pula. Itu EJ. Ini tajuknya Semakin Rindu Semakin Asyik. Terus layan JTK, Jangan Turun Kereta. Ini Baru KL.

0: lalu Kuala Lumpur, Memory Hits KL KL. Ini baru KL.
1: Kita bukanlah jawab soalan. Soalannya pun kita confuse juga.
2: Wanting.
1: Yang mahu wanting. Tapi yang selalu jadi banyak wanting.
3: Okay, let's go.
4: Hey, hey! Kami Bambang dan Dari Bro. Jangan lupa bersama kami dalam KLM Zoom In Art 21 Jun 2006 pukul 3 petang. Dengarkan di KLM Zoom In dan Facebook KLM.

0: Ini Baru KL.
1: Yes, it's your stations. It's your... apa tadi ya? Music eh? Baik, pukul 7:16 malam. Selamat malam, Iji ucapkan kan? Kepada yang memandu, jangan lupa untuk hidupkan lampu kenderaan anda. Yelah, kita sedia maklum eh, yang Ibu Kota Kuala Lumpur ni malam-malam memang cerah eh, dengan lampu neon. Tapi kadang sampai terlupa nak hidupkan lampu kenderaan kan? Jangan begitu, saudara. Baik, mungkin ada yang juga menuju ke pasar malam berhampiran untuk membeli leher ayam katanya. Leher ayam dibelinya, eh sedap juga eh, makan tengok bola eh. Dia yang tulang-tulang tu yang makan sedap tu kan. Ada kata nak beli kacang, kacang kuda. Okey, boleh. Ataupun popiah basah. Tapi basah-basah yang rangup lah yang sedap kan. Baik, dan sebagai panduan muslimin dan muslimat juga, solat fardu maghrib di Kuala Lumpur hari ini tepat pukul 7:26 malam. Dan teruskan bersama dengan EJ di jam terakhir untuk EJ menemani anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Sambil anda memandu kenderaan, sikit lagi nak sampai rumah tu, dalam keadaan tenang dan bersabar, terus layan Ini Baru KL. Kita layan lagu Kumpulan Spoon sekali lagi.

Sri P. Ramlee, bunyi gitar baru saja berlalu membawa kita ke pukul 7.36 minit malam dan telah masuk solat Fardu Maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.26 minit malam tadi. Dan sebagai panduan juga solat Fardu Isyak di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 8.42 minit malam nanti. Baik, selamat malam untuk EJ. Selamat malam EJ ucapkan untuk anda yang setia masih lagi dengarkan KLFM. Ada yang bunyi gitar, ada yang bunyi macam-macam tu kan. Bunyi ngorok. Ngorok tu tak ngorok. Orang tidur. Anda bawa kenderaan tiba-tiba dengar bunyi keroh-keroh-keroh tiba-tiba pula kan. Tertidur sahabat kita tu kan. Mengantuk punya pasal bola punya hal. Tak apalah, kita bagi dia rehat sekejap lah eh. Semoga selamat sampai ke destinasi. Terutama kepada Cik Abel, Cik Akak kita, pemandu e-hailing kan. Abang-abang pilot-pilot darat kita. Berhati-hati ketika memandu dan terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. EJ ada lagu Suara Kekasih Ellie Katz, Angel, Sarah McLachlan. Dan kita layan dulu lagu Wan Hardiah, Tertutup Buatmu, menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, E Baru KL.

Baik, kita dah sampai di hujung Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Selepas ini dalam Neon Neon KL, anda akan bersama dengan DJ Alif Bata. Tak, Alif saja. Sampai pukul 12 malam. InsyaAllah, EJ akan terus bersama anda esok menerusi Hai Hai Kuala Lumpur. EJ harapkan anda terhibur sepanjang 4 jam pertemuan kita hari ini. InsyaAllah, semoga anda juga akan terus bersama dengan KLFM. Anda terutama yang ada di Lembah Klang 97.2 dan di luar Lembah Klang. Layan melalui RTM Klik. Jadi EJ undur diri. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.
1: Kenal lalu Kuala Lumpur 4 petang hingga 8.

0: now.
1: KL FM, ini baru KL.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Sekarang kita ikuti utama 9 malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
4: Keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
5: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
4: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lubnan serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global, termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan

transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan

0: dibincangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan Kementerian Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
1: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Ivan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil, sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeteranya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, kalau FM ini baru KL, mahu kita pukul 10.11 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengarkan Media 97.2 frekuensi kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma, dan juga yang berada di live TikTok kalau FM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, ini ada satu perkongsian yang saya nak berkongsi dengan anda untuk jangkaan cuaca daripada Malaysia untuk sekitar Kuala Lumpur untuk esok. Esok 19 hari bulan 6 2026, bersamaan hari Jumaat, di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok sekitar Kuala Lumpur dijangka akan terjadinya ribut petir di beberapa tempat. Jadi macam biasalah kan, kita orang-orang kota raya ni kadang-kadang pagi tu sangat-sangat cerah, bila tengah hari panas, tiba-tiba petang dia sampai. Jadi kepada anda kalau yang menunggang motosikal tu, kenalah berhati-hati, tengok keadaan cuaca kan. Kalau boleh berteduh, pilihlah tempat berteduh yang sesuai. Dan yang memandu kenderaan kereta, berhati-hati juga. Kalau hujan terlalu lebat, jangan lupa untuk buka lampu cahaya anda. Okey, dan okey, jom kita teruskan lagi untuk malam ni. Lepas ni kita ada juga lagu pilihan pendengar kita yang ingin dengarkan lagu daripada Iklim bertajuk Bunga Emas daripada Teha. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Ratu bertajuk Teman. Tapi mesti Nyan-Nyan KL. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagu daripada SPDC bertajuk Aku dan Sesuatu telah menghiburkan kita pada malam ini di Neon Neon KL dan membawa kita pukul 11.02 minit malam. Baik, seperti biasa jika anda mendengar latar muzik seperti ini, maka adalah pendengar-pendengar kita yang cuba curhatkan atau curahkan hati. Isi-isi hati mereka yang tak terluah ini. Jadi kita ada daripada pendengar kita yang bernama Hazelnut yang berkata, ada waktu aku hampir menyerah, namun harapan mengajar aku untuk bertahan. Kerana tidak semua yang hilang akan kekal pergi, dan tidak semua yang tertangguh berakhir dengan kecewa. Hari ini mungkin dipenuhi air mata, tetapi esok masih menyimpan rasa yang indah. Aku memilih untuk terus melangkah bukan kerana aku pasti berjaya, tetapi kerana aku masih punyai harapan. Jadi itu luahan kata-kata daripada pendengar kita yang bernama Hazelnut, dan ia memilih lagu daripada Fazli Zainal bertajuk Harapan. Jadi lagunya dan juga luahan katanya sama tentang harapan, dan itu sedikit sebanyak. Dan selepas ini kita ada lagi luahan pendengar kita, tapi itu kejap lagi. Dan kita kembali kepada, iaitu untuk FIFA World Cup ataupun kita punya Piala Dunia 2026 yang saya ingin kongsikan, iaitu jadual perlawanan yang akan berlangsung untuk Jumaat 19 Jun 2026. Kejap lagi pada pukul 12.30 malam kita akan tengok di kumpulan A, kita akan tengok Republic Czech akan menentang South Africa pada pukul 12.30 malam, dan anda boleh saksikan di Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Click. Dan kita akan beralih ke kumpulan B pada pukul 3 pagi, Switzerland akan menentang Bosnia, dan anda juga boleh saksikan di TV OK dan juga aplikasi RTM Click. Dan pada pukul 6 pagi anda boleh saksikan perlawanan di kumpulan B juga, iaitu Kanada akan menentang dengan Qatar, dan anda boleh saksikan secara langsung di Sukan Plus dan juga RTM Click. Dan game yang terakhir iaitu pada pukul 9 pagi yang berada di kumpulan A semula, iaitu Mexico akan menentang dengan Korea Republic, dan anda boleh saksikan di TV OK serta di aplikasi RTM Click. Jadi itu sedikit sebanyak tentang game ataupun perlawanan yang akan berlangsung untuk Jumaat 19 Jun 2026. Dan kejap lagi juga saya ada juga rumusan-rumusan untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang saya akan kongsi selepas ini. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita tadi, Fazli Zainal, Harapan Rusin. Nyan-nyan KL, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ada yang hari ini merupakan hari pertama mereka melapor diri tau.
2: Melapor diri, bawa semua segala dokumen jangan lupa. Dan juga pakailah pakaian yang boleh mencuri perhatian.
1: Hari pertama saya lapor diri dulu nak mencuri perhatian. Bakal TN dulu lah. Saya pakai baju berbunga, pakai seluar warna pink, asal oren. Tapi bos tak suka, saya tak tahu kenapa.
3: Salah tanya tu.
1: Salah kan?
3: Lelaki pula pakai warna pink dekat pejabat. Tidak.
1: Tadi kata nak mencuri perhatian.
3: Perempuan tak apa.
2: Okey, tanggapan pertama yang baik. Sebenarnya kita kena denda
1: epic. Udah siap ke belum? Moh nyongkit. Kita yuk meh lawyer. Kita tengok bela dunia kau meh. Zaminai mine hehehe. Wake wake hehehe. Zaminai mine zanggala weh. Itai puk ipuh perok yo.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Hai, saya DJ Pool. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Pool, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.
1: RNRKL. Tak tidur malam. Malam masih muda.

0: Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai, saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL. Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan KLFM ini baru KL menerusi Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Jumaat, dari penghulu sekali hari, 19 Jun 2026.
1: Baik, saya nak kongsikan dahulu jadual waktu solat pagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk hari ini. Telah masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 5.52 minit pagi tadi, waktu zuhur 1.17 minit tengah hari, asar 4.43 minit petang, maghrib 7.26 minit malam dan waktu isyak 8.42 minit malam.
2: Ya, itu dia kita punya waktu solat sepanjang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, hari Jumaat ini, diberkati, dipermudahkan segala urusan. Dan yang nak pergi kerja sekarang ni kan, mesti tengah semangat sebab esok cuti.
0: Oh, esok cuti.
2: Ha, Sabtu Ahad. Ha.
1: Bukan dapat kerja esok.
2: Alah, jangan ingatkan.
0: Ya, selalu pergi lah. Ya, cuti selalu cuti. Okey, apapun sedikitlah info mengenai Piala Dunia ni, Czechia dan juga South Africa yang main pagi tadi, kedudukannya satu sama. Lepas tu untuk Grup B, Switzerland menentang Bosnia Herzegovina 4-1. Switzerland menang 4-1 dan juga sedang berlangsung sekarang ni di Sukan Plus antara Kanada menentang Qatar. Sekarang masih lagi 0-0. Banyak lagi yang kami akan kongsikan menerusi Kopi Bola pagi kejap-kejap lagi. Okey, dan untuk waktu ni, jom kita nak beribu terus dengan lagu ini, persembahan Faizal Tahir. Kalau kita cakap Assalamualaikum, kita jawab apa?
2: Waalaikumsalam.
0: Jadi, lain terus, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Kita bukanlah jawab soalan. Soalannya pun kita confuse juga.
1: Wanti.
0: Yang mahu wanti. Tapi yang selalu jadi banyak tik.
2: Okay, let's go.
3: Hey, hey. Kami Bang Boy.

gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ambil tahu.
1: Dari 19 minit pagi baru saja berlalu. Sebuah lagu bersama Alif Sattar dengan tajuk lagunya Cukup Indah. Pastinya hari ini Cukup Indah bersama-sama kami bertiga ada Kupiang.
2: Style nama hari ini.
3: Apapun, terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul, percuma.
2: Betul. Dan kepada anda semua, pagi ini Ambil Tahu, kami nak kongsikan kepada anda semua Obesity. Versus limpedema.
1: Apa tu? Obesity versus limpedema.
2: Betul. Nampak macam sama, tapi sebenarnya berbeza tau. Dan kalau anda nak tahu limpedema ni apa sebenarnya, dia nampak macam obesity, tapi sebenarnya dia bukan. Dia satu penyakit di mana badan kita sahaja yang kurus, tapi kita punya peha, ya Allah, melebihi obesity sebenarnya.
1: Okey, itu limpedema. Kalau obesity dia apa?
2: Obesity ni yang bermaksud kalau lemak dia ni macam stabil lah, tak ada lah
3: bawah sama size.
2: Atas bawah sama size. Tapi kalau limpedema ni
1: okay,
2: bagian peha ataupun lengan saja yang besar.
1: Oh, maksudnya dia tak stabil.
2: Dia tak stabil.
1: Oh, atas kecil bawah besar.
2: Bawah besar, lepas tu tapak kaki pun kecil.
1: Kalau boleh ni, kalau kaki kecil badan besar pun boleh jadi jugalah.
2: Boleh. Tak. Limpedema hanya pada bahagian peha
1: je.
2: Bahagian kaki saja.
3: Itu limpedema kalau bahagian bawah saja yang besar.
2: Betul.
3: Dia tidak sama kalau kaki kecil atas besar.
2: Kalau anda dah tahu, okey, sekarang ni kuliah nak kongsikan kepada anda, limpedema ni pula biasanya berlaku pada lemak yang berkumpul secara tidak seimbang, terutamanya di bahagian peha, punggung, betis atau lengan kita. Dan badan bahagian atas mungkin kelihatan lebih kecil, tetapi kaki nampak lebih besar, berat, sakit dan mudah lebam, dan kadang-kadang tidak banyak berubah walaupun sudah cuba diet atau bersenam.
1: Itu dia apa, limpedema.
2: Ya, betul.
1: Antara tandanya apa?
2: Okey, kalau tanda-tandanya kita boleh tahulah kita punya kaki ni, kalau kita ambil gambar depan cermin ke apa ke kan, yang kita punya badan ni tak sama saiz lah. Dan benda ni sepatutnya kita kena check. Dan kalau kita, contohlah kita dekat rumah kan, kita boleh tengok keadaan kaki kita. Kalau berkedut-kedut dan dia punya lemak tu macam tak stabil, itu antara tanda-tanda.
1: Oh, kalau kaki besar sebelah?
2: Itu pun boleh
1: juga
2: jadi
1: kan?
2: Sebenarnya sebab ada kes yang kanak-kanak pun boleh kena penyakit ni. Kaki kanak-kanak tu besar sebelah je, lagi sebelah dia kecil macam biasa.
3: Kalau AP rasa kaki AP sebelah lain saiz, pergilah klinik lepas ni. Pukul 10 pergi terus klinik.
1: Macam saya, kaki saya dua-dua kanan. Macam mana?
2: Dua-dua kanan.
1: Kiri tak tahu belah mana.
2: Saya pun confused dengan awak. Okey, jadi kepada anda semua, kalau ada tanda-tanda yang anda rasa macam kaki saya macam besar sikit lah, macam sakit-sakit lah kalau tekan, lepas tu rasa macam saiz tak sama lah, tapak kaki biasa je tapi kita punya peha ni makin lama makin besar kan, pergilah jumpa doktor.
1: Dan kadang-kadang ada juga yang kepalanya besar, badan semua kecil, kepala je besar.
2: Itu memang sebab keras kepala.
1: Macam awak lah.
2: Asal pula.
1: Okey, itu dia Ambil Tahu untuk hari ini. Obesity dan juga limpedema. Semoga dapat memberi manfaat lah kepada anda. Nampak sama tetapi berbeza.
2: Ya, betul.
3: Yang penting jangan takut untuk jumpa doktor ya. Kalau kita rasa badan kita dah bagi signal yang berlainan, pergi je jumpa doktor. Bukan untuk cari salah ataupun apa, tapi kita nak faham apa sebenarnya yang berlaku pada tubuh badan kita.
2: Ya, betul.
1: Okey, kalau dah faham badan anda, yang pasti anda jangan hianati pada anda. Jagalah elok. Bagi kata Azlan and the Twilighter ni, jangan hianati aku. Rentak pagi KL.
3: Ini baru KL.

Hai, saya Dain Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: 6.35 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Masih lagi bertemankan kami bertiga, Kulin, Yayang dan juga Effie Syafiq.
1: Okey, Yayang nak kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026. Pagi ini jangkaannya tiada hujan. Petang nanti dijangka ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam nanti jangkaannya hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius.
2: Itu merupakan jawapan cuaca sepanjang hari ini. Saya teringat apa tau? Masa saya tadika dulu pada satu hari. Saya teringat tau cikgu saya cakap macam tu tau.
1: Saya rasa suka tegur tau cara kita bercakap.
0: tapi bila saya dengar Yayang bercakap kan, saya rasa macam, ya cikgu.
2: Saya macam teringat cikgu saya masa tadika dulu tau.
1: Okey, 2 tambah 2 berapa?
2: 2 tambah 2...
0: Takut kita ya. Baik, sekarang ni kan kita nak kongsikan kepada anda yang pagi ni kan ada game Kanada versus Qatar kan. Okay. Nak tahu tak, Kanada ada 2 dah.
2: Betul, Kanada 2-0. Yeah. Jangan risau, apa nama, permainan masih lagi panjang.
0: Yeah.
2: Baru minit ke 35. Mungkin Qatar akan bangkit selepas ini.
0: Mungkin tidak. Mungkin boleh dapat 7-0 macam permainan yang awal-awal game dulu.
2: Okey.
1: Kita tunggu nanti.
2: Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Dan selepas ini pastinya menerusi Kopi Bola Pagi, banyak lagi info menarik yang kami nak kongsikan kepada anda. Untuk waktu ini, jom beri terus ke lagu ini, persembahan Ella dengan tajuk lagunya Nuri.
0: Nuri.
2: Ya, boleh tak bagi KL?
3: Ini baru KL.

0: Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.
1: Baik, untuk waktu ni pastinya kami nak berkongsi mengenai Kopi Bola Pagi. Macam biasa, banyak info mengenai bola sepanjang pada dunia ini kami akan kongsikan kepada anda.
2: Ya, betul. Dan kalau anda nak tahu semalam Portugal versus
1: bila pula Portugal Czechia menentang South Africa 1-1. Ada Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina 4-1, Switzerland 4, Bosnia 1. Dan sedang berlangsung sekarang Kanada menentang Qatar 2-0 kedudukan sekarang. Sudah pun memasuki minit ke 45. Ada untuk perlawanan seterusnya 45 minit. Dan pastinya banyak lagi yang bakal mereka sajikan untuk kita. Dan anda boleh saksikan di Sukan Plus pada waktu ini, okay?
3: Ataupun di RTM Klik ya. Nanti selepas ada perlawanan Qatar menentang Kanada menentang Qatar, kita ada Mexico menentang Korea Selatan. Ini nanti bukan AP penyokong Korea.
1: Saya penyokong Korea dan sebabkan saya mencari jersey Korea tak jumpa, saya pakailah jersey Spain ni.
2: Tapi sebenarnya saya pun minat Korea tau. Sebab apa? Sebab pemain-pemainnya helok-helok. Hari tu ada tau viral tentang pemainnya yang seakan-akan pelakon K-pop.
1: Pelakon Korea. Okay. Baik, itu cerita mengenai Korea. Dan itulah juga mengenai Cristiano Ronaldo ni, abang tu kita ni, Piala Dunia 2026 ini. Antara yang menjadi tumpuan adalah prestasi Cristiano Ronaldo lah ya, apabila Portugal sekadar seri satu sama dengan Congo dalam perlawanan pembukaan mereka. Dan ramai yang mempersoalkan lah sama ada legenda Portugal itu masih mampu menjadi watak utama pasukan pada usia 41 tahun. Dan manakala ada juga yang mempertahankan pengalamannya yang dianggap masih penting buat skuad Portugal.
2: Ya, dan setengah peminat rasa Portugal mungkin lebih laju dan fleksibel jika serangan tak terlalu bergantung pada Ronaldo sebenarnya lah.
1: Betul lah, kadang-kadang jurulatih ni macam takut sikit nak keluarkan Ronaldo sebab dia legenda kat situ kan. Kadang-kadang juga kita kena buat langkah berani keluarkan seseorang yang mungkin tidak berfungsi kat situ. Dia mungkin legenda, dia banyak pengalaman. Tapi kalau dia macam tak ada fungsi kat situ, mungkin boleh gantikan dengan orang yang lebih baik kat situ.
2: Ya, mungkin kita boleh keluarkan simpanan yang hari-hari berlatih sama-sama kan.
3: Betul. Kita lepas tak tahu kemampuan mereka, selagi kita tak letak dia, mereka di padang.
1: Jadi tak apa, masih lagi awal. Mungkin lepas ni Cristiano Ronaldo boleh mengembalikan zaman kegemilangan beliau. Okey. Dan pastinya ada satu lagi mengenai hydration break ni, yang menjadi buah mulut daripada pemain-pemain lah. Dan FIFA melaksanakannya bagi membantu pemain menghadapi cuaca panas sepanjang perjalanan. Namun ada penyokong yang merasakan ia sedikit mengganggu tempo dan momentum permainan. Walaupun begitu, aspek keselamatan dan kesihatan pemain tetap menjadi keutamaan.
3: Betul. Itu baru dilaksanakan.
1: Ya, betul. Hydration break tu tahu tak apa dia?
2: Tak.
1: Tak tahu.
3: Break minum air.
1: Dia tengah-tengah main tu, lepas tu ada break kejap untuk minum air lah.
2: Sebab cuaca sebenarnya sangat menentu.
1: Kita dah main bola tu, minum air kejap untuk menghilangkan penat. Tapi orang cakap dia akan memberikan kehilangan momentum lah. Tengah main dengan laju-laju, tengah sedap-sedap main, tiba-tiba berhenti kejap minum air, dia punya momentum tu hilang.
2: Tapi okey lah. Daripada kita dihidrasi, maksudnya kita kering lagi, tak bertenaga lagi, susah kan.
1: Mungkin ada yang kata okey, ada yang kata tak okey. Tengah sedap main, tiba-tiba berhenti, dia punya kelajuan tempo permainan tu akan kacau sikit lah.
3: Dia punya fokus. Dia ada pro and con kan. Bila mereka melaksanakan hydration break ini, ada pro and con. Mungkin betul ada sesetengah pemain yang akan rasa momentum itu akan drop. Tetapi ada sesetengah mungkin akan, bila selepas minum air, akan lagi laju.
2: Ya, betul. Bagi saya, kalau saya lah, saya pemain tu, saya pemain yang kedua tu. Kalau lepas minum air, lagi bertenaga.
3: Lagi bertenaga.
2: Kita dah refill tenaga kita dengan air yang cukup. Dan kita lagi semangat lah nak mulakan permainan.
1: Okay. Itu pendapat masing-masing. Itu antara perkara yang dibincangkan lah mengenai Piala Dunia 2026. Dan itu juga yang kita bincangkan menerusi Kopi Bola Pagi. Kejap lagi 8.40 pun ada lagi perkara mengenai bola yang kami akan kongsi kepada anda. Waktu ni jom terus beribu terus dengan lagu ini persembahan Aiman Tino, Aku Hanya Sayang Padamu. Terus layar rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Baiklah, aku bersama ada Jesse J dengan tajuk lagu dia Price Tag. Dan waktu sekarang sudah pun dalam 56 minit pagi. Masih lagi bersama-sama kami bertiga, ada FE, Kulit dan juga Dayang. Dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita radio RTM.
1: Ya, kepada anda semua yang ada masa yang terluang ni kan, apa kata singgah ke Facebook KLFM, sebab kami dah pun buat naik 3 video tular. Dan anda boleh komen, dan sebentar saja lagi kita akan baca satu per satu komen anda.
2: Ya, ada 3 video yang ada berkaitan dengan cicak, ada kebaikan anak muda, ada tentang bola juga ada.
0: Dan pastinya kami akan bacakan komentar-komentar anda, dan banyak perkara menarik yang bakal kami rungkaikan. Okey, dan untuk waktu ni lagu persembahan di message, kalau tadi ada price tag, ada harga, untuk waktu ni lagunya percuma saja.
1: Kenapa percuma?
0: Sebab percuma. Nantilah kita fikirkan.
1: Ya, percuma dengar RTM klik tau. Bola-bola di situ.
0: Baik, rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTN.
1: Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Ruang Tak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Jumaat, sudah pun 19 Jun 2026. Epi, Syafiq, Kulir dan juga Dayang temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti,
1: insyaAllah. Baiklah, untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, Dayang nak kongsikan dulu info trafik bersama dengan anda, di mana trafik bergerak perlahan dari Salak Selatan ke pusat bandar, dari Susur ke Jalan Istana, dan tiada halangan dilaporkan dengan cuaca yang baik, insyaAllah.
2: Ya, kepada anda semua yang tak memandu, terutamanya yang tengah scroll-scroll Facebook kan, apa kata singgah ke Facebook KLFM, sebab kami dah pun muat naik 3 video tular pagi ni yang penting boleh menghiburkan anda semualah. So, yang pertama kita ada video takutlah dengan cicak ni, tapi adik ni macam takut juga kan, tapi mak dia pun takut lagi daripada adik ni. Dan kita juga ada video yang abang ni dia tolong pakcik ni untuk naik ke tangga sebab yelah rumah tak ada lift, dan ada adik-adik ni tengah main bola di padang, tapi bola ni bukan biasa-biasa. Bola ni bola-bola api.
0: Okey, itu antara apa itulah yang pasti kami akan bacakan komen anda selepas ini. Dan kedudukan sekarang ni, Kanada menentang Qatar yang sedang berlangsung 3-0, Kanada 3 Qatar 0. Dan waktu sekarang ataupun minit permainan adalah 54 minit, ada lagi masa untuk Qatar bangkit. Okey, baik, kita nak terus beriman dengan lagu ini, persembahan Afiz Azwan bersama Malik Abdullah dengan tajuk lagu dia Lelaki di Telefon. Terus layar Ruang Tak Pagi KL,
2: ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, 7:28 pagi masih lagi bersama kami, Kulin, AP Syafiq dan juga Dayang dalam Merentak Pagi KL. Kita nak teruskan dengan apa yang tular hari ini.
2: Ya, berkenaan dengan video yang pertama ni, adik ini kan diganggu oleh cicak. Cicak tu melekat dekat baju dia. Tapi itulah, maknya pun tak boleh nak tolong sebab masing-masing geli. Macam mana eh? Tapi adik ini kesian lah.
3: Yalah, bila cicak tu dah ada dekat seluarnya, lepas tu kita pula takut dengan cicak. Ya, dua orang yang takut kelipas, saya takut yang cicak. Ada takut tapi awak fobia masing-masing lah. Lepas tu dia jadi panik kat situ. Dan apa yang penting, mak dan juga ataupun ayah dia, rekod dulu video. Biar dia tengok anaknya tu agak dalam macam tu. Lepas tu post lah.
1: Mak dia rekod, ayah dia pula makin menyakat. Ya adik ni, dia bukan nak tolong adik ni, dia makin dinyanyikan lagi adik ni lagu cicak.
2: Tapi itulah dia kan, orang kata memberi suasana yang walaupun benda tu sebenarnya menggelikan, tapi dia tak adalah teruk sangat kan.
1: Tapi anak-anak kan, dia budak kecil lagi. Tapi ini adalah momen untuk mak ayah dia macam, jadi itulah macam ada beberapa komen, nak gelak ke nak nangis kan. Kesian pun ada, tapi momen gelak pun ada. Sebab lucu kan tengok anak-anak nangis. Padahal cicak tu kecil je.
3: Dia tak terkisahlah nak gelak sambil nangis pun boleh, tak ada masalah. Dan juga Kanada sekarang ni 4-0, dah 4 dah. Itulah laju. Ada minit ke 67. Dan sebab sini kami akan bacakan komen anda. Ini lagu persembahan Hazama di Amaran Mama Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 pagi dan 8.40 pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, kita dah pun masuk ke video tular yang pertama berkenaan dengan adik ini. Ada seekor cicak yang kecil lah. Tak adalah besar mana kan. Melekat dekat seluarnya. Lepas tu mulalah mak ngayannya mengusik. Yeah. Tapi masing-masing pun geli dengan cicak tu.
2: Baik, sebelum kita nak berkongsi mengenai cicak ni. Piala Dunia. Kanada menentang Qatar dah 5 dah. Tadi kami kongsikan 4-0. Sekarang ni dah 5-0. Sekejap je dah 5. Mungkin dapat 7 ataupun 8-0. Sama-sama kita nanti kejap lagi, okay? Baik, berbalik kepada video tu lain ke yang pertama ini. Cicak ini mengundang betul kan?
3: Betul. Dekat seluar adik ni juga, dia nak merayap. Banyak-banyak dinding dekat seluar adik juga nak merayap. Kita teruskan dengan komen yang pertama daripada Vanny Girl. Tolong, saya pun takut dengan cicak, katanya.
1: Dan ada juga komen daripada Muhammad Hafiz, katanya minta tolong kat adik. Adik pun satu, tak membantu.
2: Betul. Ada Dayah pula kata bapaknya memang santai membiarkan anaknya menghadapi momen itu.
3: Betul. Dan Muhammad Daniel Haikal pula kata cicak tu pun sengaja tak nak lari.
1: Ya, duduk diam je kan. Dan ada juga daripada Syakila Mustafa, katanya kalau acik kat situ, acik sama-sama nangis dek, tak boleh tolong.
2: Dan juga ada Ainul Yakin, katanya cek cek cek itu lagu ni, cek cek cek cek cek cek itulah bunyi cicak.
3: Betul, ngam sangat ya lagu tu dengan video tu lah kita yang pertama.
2: Ya, macam saya, saya tak takut cicak. Macam binatang saya tak apa-apa nak takut.
3: Yakin.
2: Macam Dayang dengan Kulin takut apa kalau binatang?
1: Saya paling takut bayi darat lah.
2: Bayi darat. Macam Dayang.
3: Dayang memang takut cicak, takut lipas. Ini fobia tak ada cicak ataupun ular, iguana ke. Ini dikenali sebagai herpetofobia.
2: Herpetofobia.
3: Ya, itu fobia sebab memang ada orang yang memang sangat-sangat takut cicak. Yang benda yang macam kita rasa macam dia cuma naik cicak, adik-beradik lah cicak.
1: Tapi kalau Kulin kan, Kulin memang tak boleh dekat dengan semua jenis serangga ataupun haiwan yang lembut macam tu. Kalau kalau kulit dia tu lembut. Lepas tu dia macam bila kita cucuk tu melendir kan. Yang macam tu macam gelinya tak nak lah. Tak suka.
2: Dia fobia masing-masing lah kan.
3: Ya, betul.
2: Okey, kita nak beralih ke video tulai yang kedua ini. Awak memang terbaik. Terima kasih orang baik. Bantu angkat pakcik ni naik tangga sampai atas. Selepas ini kami akan bacakan komentar anda. Ini lagu bersebut Ipoh Hafiz, Kekal Bahagia. Terus kekal bersama-sama Rotak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Pada pukul 7.48 minit pagi, kita dah memasuki ke video yang kedua. Terima kasih orang baik. Ceritanya dekat kawasan perumahan ni tak ada lift. Lepas tu ada harga lah. Lepas tu adalah pakcik dengan makcik ni nak masuk rumah dia lah. Lepas tu ada abang kita ni nampak situasi tu, diangkatnya pakcik tu sampai ke atas.
3: Betul. Pakcik ni sebab tak larat nak naik, sebab kaki dia lemah. Jadi abang ni tak teragak-agak nak tolong pakcik ni, dia angkat sampai naik atas.
4: Ya, mungkin kita nampak benda ni simple, tapi sebenarnya memberi impak yang besar terhadap mental health pakcik tu. Kalau pakcik tu menapak satu persatu nak naik atas, sampai atas bukan setakat kaki saja sakit. Lepas tu mulalah lemah kan, lelah. Okey, dia dapat membantu sedikit lah kesihatan pakcik tu sebenarnya.
2: Baik, ada komen daripada Ayu ni, katanya terima kasih orang baik kerana membantu pakcik ni dalam keadaan sakit.
3: Ya, betul. Seterusnya komen daripada Chua 1897, Masya Allah, semoga tulang abang kuat sampai tua, tak ada penyakit langsung, sihat sejahtera. Amin.
4: Amin. Dan ada juga daripada user 383967, Allahuakbar, baiknya awak dek, terharu mama, sayang Allah pada awak, beri peluang buat kebaikan.
2: Dan ada Sazli katanya, semoga titik peluh dan juga penat engkau dibalas dengan berlipat kali ganda pahala, InsyaAllah.
3: Amin, InsyaAllah. Seterusnya, Bunga, terbaik bang, jadi seorang anak yang baik walaupun ibu bukan ada kena-mengena, Alhamdulillah.
4: Dan ada komen yang terakhir daripada Marhani Halim, mengatakan Alhamdulillah, bangganya kita tengok anak muda berhati mulia ni. Moga yang baik-baik buatmu adik.
2: Kalau dekat negara kita lah kalau bangunan tu kalau tidak melebihi 6 tingkat, bangunan tu memang tak ada lift. Kalau lebih 6 tingkat baru ada lift. Jadi kepada anda yang mungkin melihat situasi ni, bolehlah membantu pakcik, makcik untuk naik ke atas ya. Macam saya, kalau ada perempuan yang tak mampu nak berjalan pun, saya akan tolong angkat juga sampai
3: tak perlu,
2: ke atas.
3: Tak perlu, tak payah kot.
2: Tak payah.
3: Itu tak payah kita
2: bercakap. Saya baru nak buat baik.
3: Oh, tak payah.
4: Buat baik pada orang kita.
3: Ya, betul.
2: Tak boleh lah.
3: Tak boleh.
2: Okey, baik, kita beralih ke video tulai yang ketiga mengenai bola api.
4: Kalau kita boleh tengok di video yang berada di Facebook ni kan, bola ni bukan bola biasa-biasa. Ini betul-betul bola-bola api yang dia mainkan di pas-pas tau. Bukannya bola api tu duduk setempat dia, tak ada. Memang dijadikan bola untuk bermain di tengah-tengah padang tu.
3: Ini lagi hebat daripada Piala Dunia 2026.
2: Piala Planet. Tapi persoalannya macam mana bola tu boleh terbakar dan kakinya tak terbakar bila sepak bola tu, itu jadi persoalan je lah.
4: Tak adalah. Kalau dalam satu perkara ni kan, contoh kalau kita sepak bola tu dalam keadaan yang cepat, memang kaki kita tak akan melepuh, tak akan terbakar. Sebab dalam keadaan yang cepat.
3: Yang penting budak-budak ni berani.
2: Okey, baik. Dan pastinya selepas ini kami akan bacakan komentar anda. Ini lagu bersemangat Ismail Izzani dengan tajuk lagu dia Luar Biasa. Budak-budak ni memang luar biasa. Menendang bola dengan penuh dengan api. Jadi layan terus Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.
5: Tak cukup, kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Okay, sebab lagu yang pastinya mengimbau kembali kenangan lalu anda. Dulu ada cerita ni tau, cinta antara benua. Ardi Nazira, pelakonnya masa tu ada Ahmad Idham.
2: Tapi zaman
3: kegemilangan. Ya,
2: saya tahu satu lagu daripada zaman tu, Cinta Antara Kita. Tu untuk lagu OST tu juga kan?
1: Bukan. Itu bukan. Cerita apa-apa, Duda Baru. Duda Baru tu cerita industri. Kepala Duta lain.
2: Oh, iya ke? Nampak macam sama.
3: Tak sama.
1: Okey, dan sekarang ni kan ada 6 kotor kosong. Dahsyat ada 6
2: kosong
1: sekarang.
2: Saya predik 7 lah.
1: Mungkin tak sempat sebab 90 minit dah berlalu.
3: Ya, yeah, betul.
1: Dan sikit je masa lagi. Kalau 7-0 memang akan ada hebat lah.
3: Betul, 7-0 eh. Seterusnya nanti pukul 9 pagi, kita ada perlawanan tuan rumah lagi. Mexico menentang Korea Selatan. Anda boleh saksikan secara langsung di saluran OK ataupun di RTM Klik. Betul-betul percuma.
1: Baik, dan lepas je saya sokong Korea Selatan. Kulin sokong Mexico.
2: Ya,
3: Mexico.
2: Saya sokong mana yang handsome, yang saya tengok elok. Baru saya akan pilih lah waktu perlawanan tu nanti. Okay. Baik, sekarang ni kita nak pun nak teruskan kita punya apa yang tular. Dah pun masuk ke video yang ketiga berkenaan bola juga ni.
3: Betul.
2: Kan?
1: Macam mana bola tu boleh berapi? Kalau boleh juga Daya nak tahu, kalau saya masih kecil-kecil dulu, kisah bola api ni memang popular lah. Selalunya melibatkan kisah-kisah mistik.
3: Ya. Betul. Itu setuju.
1: Ya. Yeah.
2: Dan saya pun pernah dengar juga kalau bola api tu tengah terbang kan. Lepas tu kita tegur, nanti bola api tu padam.
1: Oh, bola api tu padam?
2: Ya.
1: Oh,
3: itu mistik.
2: Itu mistik punya side lah.
1: Okey. Jadi kalau rumah terbakar, kita tegur, lepas tu rumah terbakar tu padam.
2: Tak ada. Kita kena panggil bomba. Okey.
1: Okey. Baik, kami nak bacakan komen anda daripada Fedul katanya. Nasib baik tak ada keeper. Kalau tak Naya bos, yelah kalau ada keeper, dia kena tangkap bola tu. Bola tu berlapi. Tak masalah.
3: Memang dia bagi gol je. Confirm dia bagi gol je.
2: Dan ada juga daripada Lukman Hakim katanya, tidak kusangka bola-bola api. Yang dahulunya kecil.
3: Itu lagu.
2: Lagu.
3: Betul. Seterusnya ada AJR 155, even Ronaldo, Neymar dan Messi sekalipun, kalau tengok terkejut ni.
1: Betul lah. Ronaldo ke, Messi ke, Neymar ke, bila tengok bola api ni, mungkin mereka akan lari dulu.
3: Betul. Dia orang takkan sepak bola ni.
1: Ya, betul. Confirm. Baik, ada Kuda Pink katanya, pernah je main tapi bukan bakar bola lah, buah kelapa. Buah kelapa dia sepaknya.
2: Dah sakit ke kaki tu. Dan ada juga daripada Headhunter katanya, terlalu banyak tengok cerita Solin Soccer lah ni.
1: Ya, betul. Kalau Solin Soccer ni ada bola berapi tu. Dan bila ada kuasa tu, macam cerita, pernah tengok Dragon Ball?
2: Pernah tujuh bola.
1: Dia kalau sepak tu memang, kalau bukan setakat bola je, berapi kaki pun berapi.
3: Betul. Seterusnya ada Opo Waye, bagus, berani. Tetapi kalau seluar terbakar, nak lagi yang perempuan tu naya.
1: Betul lah, dah terbakar, apa yang tinggal? Dia ada syok cuma lah. Okay.
3: Betul. Baik, itu video tular kita yang ketiga.
2: Jadi kepada anda semua, kalau terlepas video tular yang kami kongsikan bersama anda semua, anda bolehlah singgah ke Facebook Kat FM dan boleh tengok semula di sana. Kalau boleh tinggalkanlah komen. Tapi kita tak adalah baca dekat on air balik. Kita akan like dan reply di Facebook lah nanti.
1: Okey, baik. Selesai mengenai apa yang tular pada hari ini. Kejap-kejap lagi kita ada vibe positif. Untuk waktu ni kita nak dengarkan lagu Hindustan ini, yang dipetik daripada filem Kabi Kushi Kabi Gam. Yaih Latka Hai Allah katanya. Jadi lah, terus menentang.